0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
1: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itu dia tadi lagu-lagu menarik yang saya siarkan untuk anda semua. Baiklah, daripada WhatsApp kita, Zul daripada Gombak. Ha, bang, malam ni saya confident Selangor menang 2-0. Oi, baik. Okey. Siapa lagi? Aiman. Aiman dari Ampang. Aiman dari Ampang. Bang, malam ni jom turun stadium. Oleh. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Tak janji. Tak janji tau. Pasal sekarang dah duduk jauh sikit lah. Kalau nak dulu gajin juga pergi. Baiklah. Anda boleh share kat saya aktiviti hujung minggu anda dan juga prediction anda tentang perlawanan antara Selangor FC menentang PDRM FC malam ini. Ia adalah perlawanan terakhir untuk Liga Super bagi menentukan kedudukan Selangor FC di tangga kedua atau di tangga ketiga. Ah, baiklah. Jadi sebelum itu, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: RTM tetap unggul. Anda bersama saya DJ Ad di Selangor FM Weekend Wake Up. Macam mana? Tadi saya ngajak bersembang tadi kan. Bersembang tentang apa? Bersembang tentang aktiviti hujung minggu anda dan juga bersembang tentang prediction anda. Prediction apa bahasa Melayu apa eh? Prediction. Jangkaan. Jangkaan anda untuk perlawanan malam ini antara Selangor FC menentang PDRM FC. Perlawanan terakhir Liga Super. Untuk menentukan Selangor FC berada di tangga kedua ataupun di tangga ketiga bagi menutup tirai Liga Super. Okey, baiklah. Jadi, hari ini anda boleh sharekan dengan saya apa aktiviti hujung minggu anda di 019-330-4425. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Jadi kita malam ini, Selangor FC sebagai tuan rumah. Lagu ini saya tujukan untuk buat penyokong-penyokong setia Selangor FC. Ayo Selangor. Jom cepat. Macam QSP di TikTok, dia beritahu apa? QSP Studio Production beritahu Selangor menang 2-1. Jom. Menang. Janji kena menang. Berapa pun tak kisah. Yang penting tuan rumah, kita sebagai tuan rumah, kita jemput tetamu kita dengan baik sekali. Yang penting kita kasi menang ini malam. Jom Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hujan rumah kita.

0: Anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, berkenaan dengan aktiviti apa hujung minggu hari inilah maksudnya. Lan daripada Hulu Langat. Saya hujung minggu memang wajib balik kampung di Kuala Kubu Baru, dapat makan masakan mak, terus reset semangat kerja Isnin. Wah kan, dia macam dapat tonik kan. Dia dapat tonik. Lan, jangan lupa Lan, malam ni tengok game Selangor FC lawan PDRM tau. Okay. Saya kalau cuti tak keluar mana pun, jadi penjaga rasmi rumah, basuh kereta, sirap pokok, lepas tu sambung tidur. Itulah hobi saya. Wah, Amy. Amy daripada Langat juga. Okay, Amy daripada Langat juga. Okay, baik. Yelah, dia bukan apa ni. Ni mungkin pasal pengaruh jam setiap hari pergi kerja, balik kerja tu kan. Okay. Bob Gombak. Setiap Sabtu pagi saya jogging dekat Taman Tasik Tituangsa. Tapi sebenarnya jogging 20 minit, sarapan 2 jam. Aku percaya Bob. Kalau kau yang hantar WhatsApp ni Bob, aku percaya Bob. Bob ni dia kalau tak lucu, bukan Bob nama dia. Bob ni dia duk Gombak, dia memang pendengar setia Selangor FM. Dia jogging tu 20 minit je. Jogging 20 minit je. Sarapan tu 20 minit. Sarapan tu 2 jam. Sarapan tu 2 jam. Dengan lontongnya, dengan ayam rendangnya. Oi, tak cukup, paru crispy lagi. Oh, kau, Bob. Baiklah, Bob. Janji awak happy, Bob. Tapi dalam happy kita makan. Dia kadang ada orang breakfast like a king. Kan? Jadi, sambil-sambil tu, dengarkan Selangor FM di 100.9 MHz. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, terima kasih pada pengunjung-pengunjung akaun TikTok Selangor FM. Ni saya nak cerita ni, aktiviti-aktiviti hujung minggu. Kalau di TikTok Selangor FM, ada kawan kita ni, ada rakan kita ni, dia Uncle Zam Gumpla. Ni Uncle Zam ni, dia memang kita punya follower lah, kan. Hari ni pergi Sunway, ada competition Tamiya. Wah, Tamiya ni. Ingat zaman-zaman dulu eh, zaman kita kanak-kanak dulu eh, Tamiya. Tapi ni bukan kanak-kanak ni. Ni bapak budak ni. Ha, kan? Tapi itu nama dia hobi. Ha, dia hobi kami mahal ni ni. Kan? Ha, hobi kami mahal. Ni dia pergi ni. Jadi kalau ada sesiapa abah-abah, abang-abang, bapak-bapak yang hari ni tak ada aktiviti apa-apa, boleh pergi Sunway Pyramid tu. Ada event Tamiya tu, kan? Ada competition Tamiya tu. Oh, jadi bolehlah terkenang-kenang masa silam. Cerita kat anak kita. Dulu papa main ni. Kita ni. Kau tengok nanti anak kau punya reaction muka. Dia buat tak tahu je. Dia tak interested langsung pun. Budak-budak sekarang dia lagi advance daripada kita. Jadi dia tak heran pun dengan hobi lama kita. Baiklah. Seterusnya daripada WhatsApp kita, daripada Ano daripada Klang, aktiviti hujung minggu saya bawa anak pergi taman. Anak main playground, saya pula sibuk cari bangku yang ada kipas angin walaupun kat luar. Oh, macam tu pula. Okey. Bawa kipas sendirilah, kan. Saya kalau hujung minggu memang dah projek dapur, try resepi baru tengok dekat TikTok. Kadang jadi, kadang dapur jadi mangsa. Dia macam ni. Ni apa? Mia daripada Ceras. Mia, dia kalau tak jadi tu, apa yang perlu kita buat? Telefon je mak. Jadi resepi mak tu yang akan menyelamatkan keadaan kita. Baiklah. Jom kita terus bergoyang-goyang. Akak-akak di dapur, Mak Lang, Kak Long. Jom kita goyang-goyang kat dapur. Happy-happy saja. Mita Marlina, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Suka saya nak ingatkan pada jam 9 pagi nanti, kita akan ke udara untuk utama 9 pagi dari bilik berita RTM. Baiklah, aktiviti hari ini. Di ujung minggu, Sabtu Ahad, saya buat side income, jual makanan. Penat tapi best sebab ramai request customer. Cuti pun jadi rezeki. Alhamdulillah. Ni, dia pasangan suami isteri. Baik, baik, baik. Mantap, mantap. Arul dan Ina. Arul dan Ina. Baik, semoga side income awak tu berjalan dengan lancar. Urusan semua dipermudahkan. Mencari rezeki untuk keluarga memang begitulah. Okey, hujung minggu saya plan nak bangun awal jogging, kemas rumah. Sekali bangun-bangun dah 11.30 pagi. Aktiviti utama menyesal. Tak, aktiviti utama makan. Bukan menyesal, makan. Adi. Adi daripada Ceras. Adi. Aktiviti utama, bukan menyesal, Li. Makan. Tahu. Kau tak payahlah. Tak payahlah sembang aku. Menyesal. Benda menyesal. Tak menyesal, Li. Baiklah. Jadi nanti jam 9 kita akan mengikuti berita utama jam 9 dari berita RTM. Sebelum itu, jom kita berhibur. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Baiklah, sebentar tadi baru sahaja kita mendengar berita dari Utama 9, bilik berita RTM. Bagaimana aktiviti-aktiviti anda? Okey, tentang prediction, masih ada lagi ni prediction. Din, Din dari Sejang.

Ni confident yang macam ni. Aduh. Okey, baiklah. Dari Sungai Tangkai. Oh, dari Sungai Tangkai. Okey, Kajang. Orang Kajang. Syahir. Prediction 2-0 juga. Okey, baiklah. Dia kalau tanya orang Selangor, mestilah dia akan cakap Selangor menang kan. Tapi macam mana pun kita harus optimis dengan pasukan kita. Baiklah, jom kita teruskan berhibur Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Kakak yang friends beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.

0: memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Okey, baik, kita masih lagi tentang prediction dan aktiviti hujung minggu. Ni Su daripada PJ, dia kata apa? Saya malam ni turun stadium dengan tunang saya. Tunang saya penyokong JDT, tapi dia kena redha ikut saya pergi stadium. Wah. Aduh, jahanam, jahanam. Okey, mantap ni. Awak paksa tunang awak ni. Bagus, bagus Su, bagus Su. Pandai Su, pandai Su pilih tunang yang boleh ikut dia, teman dia pergi stadium. Ah, mungkin Su dia ada ugut tau. Kalau you tak ikut I, kalau I kena ngorat kat stadium, you jangan marah I. Ah, macam tu pula kan. Dia main macam tu. Baik, bagaimanapun Su, saya pun optimis malam ini Selangor akan menang. Ah, okey. Baiklah, jom. Malam ini bintang Selangor akan bersinar. Jom bersama Starbright. Hanya hanyut di Buai Mimpi. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. Tadi saya ajak sembang-sembang aktiviti hujung minggu anda ataupun prediction anda tentang perlawanan antara Selangor FC menentang PDRM FC malam ini. Kita sebagai tuan rumah, malam ini kita menjemput PDRM. Sila datang. Kita sebagai tuan rumah, kita menyambut kehadiran tetamu dengan baik dan pastinya kita akan bersinar malam ini, insyaAllah. Ini perlawanan terakhir untuk Liga Super, menentukan Selangor akan menduduki tangga kedua atau tangga ketiga. Apa yang penting, kita berjuang habis-habisan. Keputusan kita cerita belakang. Baiklah, jadi seterusnya jom kita berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Baiklah, 100.9 MHz Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Suka saya dengarkan pada jam 3 petang nanti, anda bersama DJ Anis dan kumpulan Baskers. Dia akan menjemput, dia akan menerima tetamu Basker. Nanti anda ikuti, kita berkenalan dengan kumpulan Basker nanti. Okey, baiklah. Okey, jadi macam tadi saya cakap, prediction tentang malam ini, perlawanan malam ini antara Selangor FC dan PDRM FC. Pastikan anda follow rapat RTM Click. Di sana kita ada live di sana. Di Selangor FM juga kita ada live ulasan perlawanan secara live di Selangor FM. Malam nanti juga kita ada. Dan jangan lupa beri sokongan padu pada pasukan anda, pasukan kesayangan anda. Jadi lepas ini kita akan terus berhibur Selangor FM bersama saya sampai jam 12.30 hari. Okey, baik, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Baiklah, itu tadi kita sudah mendengar berita dari Buletin Selangor FM. Baik, jam sekarang sudah menunjukkan pukul 10.12 minit pagi. Kita masuk terus ke arena Rock Republic. Saya mulakan dengan... Sorry. Lupa saya nak beritahu. Okey. Untuk minggu ini, Rock Republic minggu ini, saya buat tema apa dia? Slow Rock. Rock ballad. Slow rock, rock ballad yang pernah menggegarkan jiwa kita, yang pernah mendamping menjadi halua telinga kita, yang pernah menjadi siulan kita. Dan ada juga lagu-lagu daripada band-band yang kurang dikenali di luar, tapi mereka aktif mengadakan show-show di luar, seperti Groove Company, seperti Victory. Ini band-band yang anda boleh follow rapat juga. Baik, tak nak membuang masa lagi. Jom kita teruskan Rock Republic Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor.

0: Itu dia tadi lagu pembukaan untuk Rock Republic minggu ini, Rock Ballad. Jadi Laila namamu teratas. Lagu yang ditulis oleh Datuk M. Nasir dan lagu daripada Search. Dia yang pernah menggamit halua telinga saya lah. Saya pun percaya kepada anda di luar sana pun begitu juga. Jadi kita teruskan Rock Republic. Minggu ni kita cool-cool je pasal kita main rock ballad. Kan, jadi kita tak payah nak juri sangat, tak payah kan. So kita main rock ballad minggu ni, so kita santai-santai. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Hello, anda masih lagi dalam Rock Republic bersama DJ Art. Itu dia tadi dua lagu yang pernah menyinari hidup kita di zaman 90-an. Betul lah. Tika dan saat ini daripada Medicine dan Patahnya Sayap Malam dari Masa. Wah, mereka ni memang masa tu industri muzik kita dipenuhi dengan lagu-lagu rock ballad yang sangat-sangat Best lah katakan sampaikan yang penyanyi-penyanyi wanita yang solo pun akan buat lagu rock ballad juga kan masa tu. Jadi jom kita terus mengenang masa-masa kita zaman-zaman 90-an. Saya bawa anda hari ini untuk lagu-lagu yang boleh membawa anda pulang ke zaman-zaman muda dulu, zaman-zaman kita remaja dulu. Jom teruskan Selangor FM, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sara, Mega Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Itu dia tadi dari kumpulan Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Baiklah, saya nak cerita sikit tentang kumpulan Mega. Salah satu pelopor irama rock Melayu yang ditubuhkan di Johor Bahru pada tahun 1988 memang terkenal lah. Kalau banyak kumpulan rock yang berasal daripada Johor Bahru seperti Search kan, rupanya Mega pun daripada Johor Bahru rupanya. Ditubuhkan pada tahun 1988, Mega pada awalnya merupakan band pengiring untuk kumpulan legenda Search. Okey, baiklah. Mereka kemudian bernaung di bawah Jojo's Production. Okey, dan nama mereka meningkat naik apabila menyanyikan lagu ikonik kumpulan mereka, iaitu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, serta Pasti. Tulisan dari Sa'ari Amri. Puncak populariti mereka apabila mereka pernah memenangi anugerah juara lagu kategori rock. Okey, barisan anggota mereka ada yang bertukar-tukar, dan yang paling kita ambil tahu selepas melalui beberapa pertukaran anggota, terutamanya kemasukan bekas vokalis kumpulan Teacher's Pet Rahmat. Dan mereka terus berkarya sehingga hari ini kalau anda mahu tahu, yang menyanyikan lagu Bunga Sakura di Gurun Sahara itu adalah penyanyi asal mereka, iaitu Zariz. Suara mereka dah berbeza kan. Tapi semalam saya ada semalam buka Facebook, nampak Abang Rahmat Mega ni dia selfie, dia dalam perjalanan menunaikan haji. Semoga Abang Rahmat Mega mendapat haji yang mabrur. Kita doakan semoga kita pun nanti sampai juga ke sana. Okey, baiklah. Selepas ini kita terus pergi dengan kumpulan yang berasal daripada utara pula. Wah, dia jarang-jarang kalau kumpulan rock ni asal daripada utara. Dia memang kalau daripada utara, dia lebih banyak pada metal ataupun heavy metal. Tapi lagu ini dia buat slow rock. Dia tak keras sangat. Jom kita layan. Dari lagu dari Mei sendiri. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM.
1: Dayang, sayang, kamu.
2: Itu dia tadi, Hitam Bukan Impian, nyanyian Datuk Hattan. Sedikit pengenalan tentang Datuk Hattan. Sebelum Datuk Hattan bergerak solo, beliau pernah menganggotai kumpulan FRU, Five Rockers United. Jadi dia geng-geng United ni. Baik, jadi mereka pernah merakamkan album Kelahiran pada tahun 1988. Selepas itu, beliau terus bergerak solo dan meletup dengan lagu Memburu Rindu, Mahligai Syahdu, Dari Kekasih Kepada Kekasih. Dan lagu sebentar tadi, Hitam Bukan Impian, adalah dari hasil tulisan lagu dan lirik dari J.S. Kevin. Allah yarham J.S. Kevin. Yang membawakan beliau pun terus maintain sampai ke hari ini dengan pelbagai jenis lagu. Lagu negeri, logat negeri sembilan dengan Bisobona. Lepas tu ada feat dengan banyak penyanyi-penyanyi muda. Dan sekarang anak dia pula ni. Anak dia pula sedang sedang masuk ke dalam industri ini, Adam kan. Jadi kita teruskan nostalgia 90-an kita. Tapi selepas ini kita akan ada satu kumpulan. Dia akan menyanyikan lagu Kembalilah Kau daripada Groove Company, band yang patut juga anda follow rapat sebab karya-karya mereka pun best-best belaka. Jom teruskan Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Itu dia tadi, Usang dari Rahim Ma'ruf. Selain daripada kumpulan-kumpulan rock yang menghiasi tahun 90-an di industri muzik Malaysia, kita juga ada penyanyi-penyanyi solo yang membawa genre rock, slow rock, rock ballad kan. Jadi macam tadi ada pengikut kita di TikTok tadi, dia kata sentuhan solo Abang Arwah Samad sangat sangat best. Memang Arwah Abang Samad memang dia solo, dia petikan dia tu menusuk, babe, menusuk. Okey, baik, saya nak sampaikan sedikit berita sedikit. Pakej ekonomi fasa 2 jamin peluang kerja, pertahan ekonomi bermaruah. Pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua yang sedang dirangka Kerajaan Negeri bertujuan memastikan sektor perindustrian terus beroperasi dan rakyat tidak kehilangan pekerjaan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan rakyat terdesak akibat kehilangan sumber pendapatan sehingga menjejaskan kesejahteraan dan kehidupan mereka. InsyaAllah, semoga Kerajaan Negeri Selangor dapat berbuat perkara asal perkara baik. Kita sebagai rakyat Selangor tetap menyokong dari belakang, insyaAllah. Baik, jom kita teruskan. Lagu ini nanti yang akan saya mainkan nanti pernah mencetuskan fenomena. Lagi-lagi sewaktu itu ada tragedi bomba accident, anggota bomba accident di Lebuh Raya. Selepas ini kita akan dengarkan Pusara di Lebuh Raya, Eka Matra.
1: Kolej Al-Quran Terengganu kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Weekend Wake Up dalam segmen Rock Republic. Baru sebentar tadi kita dengarkan lagu daripada Fik, Bukti. Fik ni pernah menjadi fenomena sekejap lah. Ingatkan dia akan menjadi pelapis penyanyi rock solo tanah air. Tapi sekarang dia agak slow. Dia dah tak dengar dah perkembangan tentang Fik ni sekarang. Mungkin dia ada di Sabah. Mungkin aktif di Sabah, tak aktif di Semenanjung. Mungkin. Jadi, untuk generasi-generasi baru penyanyi rock, selepas ini, jom kita dengarkan. Ini nama yang sedang meningkat naik. Suara dia pun padu. Macam Fik juga, tapi dia pun padu juga. Jom kita dengarkan Amir Masdi, Bakal Kekasih. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: puncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Itu dia tadi Amir Masdi dengan Bakal Kekasihku tu. Ha, lagu yang bergeri rock and roll. Saya bukan apa. Pasal saya suka sangat lagu ni. Kan, saya pun langgar tema saya sendiri. Jadi, selepas ini kita akan dengarkan lagu dari Suhaimi Abdul Rahman. Dia pun pernah bergerak solo dan lagu-lagu dia semasa solo juga pun memang mendapat perhatian ramai sehingga masuk ke pertandingan-pertandingan, kan? Jadi, jom kita teruskan Kalimah Cinta, Amy. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dan juga aku punya kelam kabut tak beratung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Itu dia tadi gugurnya Bunga Cinta Laksmana. Lagu ini yang pernah menggegarkan industri muzik. Sebab apa? Semasa AJL, sewaktu itu banyak nama-nama besar yang bertanding, tetapi lagu ini merangkul kejuaraan. Siapa tak terkejut waktu tu kan? Saya masih budak-budak, Laksmana undang kan? Pergi main bola pun yang lagu ni. Baiklah, selepas ini saya akan udarkan lagu dari Raja Fun Fair kita. Siapa lagi kalau bukan Ekspedisi? Tak kira lah siapalah diorang sekarang. Real Ekspedisi, Ekspedisi Kita Peng You ataupun apa sajalah. Ekspedisi Militia pun ada kan? Saya tak kira lah, janji lagu ini pernah menghiasi hidup kita, masa muda kita, masa remaja kita, zaman remaja kita sewaktu tahun 90-an. Jom, hentian ini Ekspedisi Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Itu dia tadi dua lagu yang dimainkan dari Hentian Ini dari Ekspedisi dan Kau Yang Bernama Seri Handy Black. Pernah menggegarkan industri sebab semua orang ingat Dato' Awi yang nyanyi. Ha, rupanya Zul Henry Black. Ha, kan? Memang lagu ni mendapat tempat dan menjadi lagu. Ha, lagu apa? Lagu wajib karaoke. Ha, waktu tu. Alamak. Jadi, jom kita teruskan. Ha, dah lama tak dengar lagu daripada kumpulan Fahrenheit ni. Ha, tak, sekarang Ari pun sekarang dah masuk kat ekspedisi kita Peng Yu kan. Ha, jadi jom kita layan lagu yang pernah membawa nama Fahrenheit meletup dalam industri rock tanah air. Ana.
0: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baiklah, anda masih lagi di Rock Republic Weekend Wake Up sampai jam 12 tengah hari nanti. Terima kasih saya nak ucapkan kepada teman-teman, rakan-rakan yang sentiasa ada dalam akaun TikTok Selangor FM dan pendengar-pendengar yang setia bersama saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Saya dah semua seleksi-seleksi lagu. Saya harap anda suka dengan semua seleksi lagu saya untuk hari ini, kan? Jadi saya nak ingatkan pada penyokong Selangor FC, malam ni jangan lupa kita Selangor FC akan berantap dengan PDRM FC untuk perlawanan terakhir Liga Super untuk menentukan Selangor FC berada di tangga kedua atau di tangga ketiga untuk menutup tirai Liga Super kita malam ini. Pastikan ayuh Selangor kita, kita kena menang. Kita komit Selangor kita akan menang. Betul? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rocker-rocker semua, kepada semua pendengar Selangor FM yang menemani saya daripada awal hingga akhir. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Bumi Putera Rockers. Semoga silaturahim kita kekal abadi sampai akhir hayat. Silaturahim Bumi Putera Rockers. Terima kasih dari Ahad Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Hello, selamat datang di Syakkan untuk anda. Hari ini 17 Mei, saya Anis ya, menemankan anda. Setelah sedia, Ad temankan anda. Okey tak? Si Ad, kacau hidup anda tak? Okey tak? Okey, apapun ni, kepada anda, selamat jam selera. Sama-sama itu kalau nak tahu ucapan ke, nak berborak ke, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Okey, 019-33-04425. Okey, dan seketika juga nak dengarkan lagu daripada seorang penyanyi Malaysia yang menjadi okey, penyanyi pertama negara kita yang meraih 1 bilion stream Spotify. Siapa? Moy, 1 bilion. Siapa agaknya? Ya, Yuna. Gelora Jiwa.

0: Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: tendangan penyusut akan dilakukan di sini oleh pasukan Selangor. Dari Eli Aiboy,
1: mengimbau nostalgia, semangat semakin membara. Sepak mula mencetuskan aksi lincah terus dibawa ke udara. Ikuti ulasan aksi Selangor FC dalam saingan Liga Malaysia musim ini melalui Red Giant Pitch on at Selangor FM bersama saya Fidaus Musa dan barisan bekas pemain dan jurulatih mengupas setiap detik perlawanan terpilih langsung dari Stadium MPPJ.
2: Tolakkan semula kepada Alvin Fortes. Alvin Fortes!
1: Ikuti info lanjut di media sosial dan perkembangan semasa. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Hashtag Merah Kuning demi kebanggaan.

Jom sama-sama kita doakan ya keselamatan semua jemaah haji. Okay? Dan juga yang terbaru ni kalau nak tahu kenapa stesen kereta api laju Haramain ya. Okey, dan ini adalah untuk apa? Untuk permudahkan akses jemaah haji juga jemaah umrah lah. Okey, jadi diam tak diam. Okey, ada hak pengangkutan bersepadu utama di Arab Saudi dan juga dengan stesen kereta api berkenaan. Okey, diklasifikasikan sebagai stesen kereta api bersambung dengan lapangan terbang terbesar di dunia. Kenapa? Sebab dia punya keluasan dia 105,300 meter persegi. Dah memang sangat canggih, dah memang sangat cantik, sangat feminine. Direka dilengkapi juga dengan sistem operasi teknologi sangat canggih ya, untuk tampung penumpang yang tinggi. Dan juga kecakapan operasi dia tu memang hebat lah untuk perkhidmatan di dalam stesen kereta api berkenaan. Okay, stesen kereta api laju Haramain. Untuk anda yang dah pernah pergi umrah, pernah pergi haji, dah naik belum? Jadi ini adalah antara yang terkini lah. Di Jeddah. Okey, apa pun ya, sama kita doakan. Dan kepada anda baru jumpa kat radio, hello, selamat mendengarkan Selangor FM. Pilihan tempat.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selamat tengah hari. Sehat ke tu? Saya Anis, saya temankan anda. Ada Mariana. Apa khabar Mariana? Katanya ni senang akan layar. Anak saya ni ha, semoga cepat sembuh. Tak apa nak sihat katanya tu. Tak dapat nak join. Ada mesyuarat katanya. Alah-alah PABG gitu. Oh ya ke? Okey Mariana. Doakan semoga selalu sembuh. Untuk anda juga yang tengah dengar ni. Mungkin tak apa nak sihat. Dapatkan rehat dan cukup. Jangan lupa makan ubat. Dan jagalah anda punya emosi tu, jangan stres-stres tau. Juga ada sahabat kita yang berada di Bukit Mewah, semoga sentiasa mewah dengan ketenangan kebahagiaan eh. Abang-abang kita yang berada di Kajang tu ha. Okey, hari ni lepak-lepak sesantai kat rumah mungkin ya. Dan juga kepada anda juga kalau nak Elino 019 330 4425. Okey, baiklah. Terbaru polis wilayah Mekah ada tahan 18 penduduk yang parti lah. Macam negara kita pun ada parti kan, tentang asing tanpa izin. Di Mekah pun sama juga. Jadi 18 penduduk dengan kewarganegaraan yang kiranya tidak salah, iaitu dari Afghanistan, dari Pakistan. Mereka telah palsukan permit permaustatin. Jadi tindakan undang-undang telah pun diambil terhadap mereka. Dan kalau kes yang sama lah, ia berlaku kepada sesiapa je yang berada dekat Mekah, mereka akan dikenakan denda untuk individu ya, yang tunaikan haji tanpa permit. Sehingga kalau dolar lah $5,000. Okay, $5,286,000. Itu kalau tiada permit yang telah dilaporkan oleh agensi berita Saudi. Yalah, kalau mana pun kalau boleh tu diusahakanlah untuk ikut peraturan yang telah ditetapkan. Tak gitu. Kalau jom kita dengarkan lagu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Kejap lagi menanti lagu Mentara Berada.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Selangor FM.
5: Masih belum sempurna.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Hello, selamat tengah hari ini cakap untuk anda. Peminat lagu Hindustan, jangan lupa malam ini seperti biasa di Selangor FM setiap hari Sabtu juga hari Ahad ada Koli Boli. Okey, baiklah, bersempena dengan Hari Guru ya yang berlangsung semalam. Oh, macam-macam lah hadiahnya cikgunya ya. Macam mana cikgu? Apakah hadiah yang paling best? Cikgu tak mengharap pun. Ucapan je pun dah alhamdulillah ya tak. Tapi dapat pula hadiah. Ada satu menjadi viral tu, kenapa? Tiba-tiba dapat macam hadiah hantaran pula. Ada cikgu yang terima hadiah mewah beratus ringgit. Tentu beribu tak, sebab ada orang bagi hadiah tu macam lah hantaran siap cincin emas gitu. Jangan main ni hadiah sekarang ni. Tapi itulah, ada juga ibu bapa yang lain yang risau nanti kan. Aduh, kena nak tiri lah pula anak aku ni sebab tak dapat nak bagi hadiah yang mahal macam tu. Tapi jangan risau ya, cikgu ni insyaAllah adil lagi saksama. Ya cikgu. Okeylah, antara yang menyapa tengah hari ni ada Aunty Zai kita. Semoga sihat selalu Aunty ya. Dia doakan untuk kita bersama segala urusan dipermudahkan. Amin Rabbal Alamin. Itu sahabat kita dari Hutan Melintang Perak. Anda dekat mana tu? Okey. Semoga happy-happy hari ni tau. Selamat hujung minggu kepada anda. Pukul 1 nanti ada berita seketika. Lepas ada muzik tanpa henti. Pukul 2 anda boleh minta lagu dalam pilihan hujung minggu bermula 2 petang nanti. Okey.

sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ingatilah kami dengan Al-Quran.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah.

0: Mawaddah.
1: Sebab itulah dalam dunia ni ada orang yang kita tengok tak pernah cukup dalam hidup dia. Tak pernah cukup tu bukan pasal apa. Orang yang tak pernah cukup walaupun duit banyak kerana hidup dia sudah hilang keberkatan dalam hidup dia. Macam mana boleh jadi tak pernah cukup ni? Bukan tak ada duit. Gaji 2-3 ribu. Yang setengah tu 5-6 ribu. Tak pernah cukup hidup dia. Nak beli rumah tak cukup. Nak beli kereta tak cukup. Tak cukup. Asyik tak cukup saja. Keberkatan hidup dia dah hilang. Dah tak ada lagi dah. Ada orang cukup, cukup, cukup, cukup. Bukan banyak pun duit dia. Tapi dia nak buat apa? Allah bagi jalan yang cukup mudah untuk capai hasrat dan cita-cita dia. Cukup, cukup. Saya kadang-kadang tengok heran tau. Anak dia mengaji dekat Mesir 2 orang. Mengaji kat universiti dalam negeri 2 orang. Mengaji kat luar negeri 3 orang. Bapak dia kan bukan dia kerja apa pun. Bapak dia kadang-kadang noreh getah. Masa musim getah mahal tak apa. Masa musim getah murah dulu. Kita pun fikir mana bapak dia ambil duit hantar dia tiap-tiap bulan boleh mengaji 5 orang masuk universiti. Kita duduk fikir. Rupanya yang tak cukup tu Allah percukupkan. Yang tak ada tu Allah adakan. Di situlah keberkatan hidup tu ada. Sebab itulah kita nak jaga ikhlas ni lah. Kalau hilang ikhlas, kita nak minta tolong siapa? Nak minta tolong Allah. Allah terima amalan yang ikhlas saja. Sebab itulah ikhlas ni benda kena ajar pada anak-anak. Dia tak boleh datang sendiri. Dia tak boleh datang sendiri. Tambah-tambah lagi kita nak kena keluar harta kita untuk bagi kepada orang. Eh, nak suruh ikhlas ingat senang ke? Anak kita pergi buat rosak barang orang. Lepas tu orang tu mari tuntut ganti rugi, suruh kita bayar. Nak keluarkan harta tertentu untuk bayar tu dengan ikhlas. Ingat senang ke? Bertengkar dulu. Apa pasal saya nak kena bayar? Ni budak punya kerja, apa kita nak kena bayar? Saya tak peduli. Kalau cik tak bayar, saya nak report polis. Okeylah, kalau macam tu saya bayar lah. Bayar. Tapi yang ruginya, harta dah keluar. Duit dah keluar. Tapi sayang satu, kita tidak menyertai dengan ikhlas. Sayang sungguh. Bila tak sertai dengan ikhlas, apa akan jadi? Pertamanya, perasaan tak puas hati. Timbul dalam darah, dalam dada. Perasaan dendam, perasaan marah, perasaan macam-macam. Yang tu yang jadi penyakit dalam tubuh kita tu. Yang tu yang bertukar menjadi penyakit. Sepatutnya bila dia nak kena bayar, contoh orang mai ganti rugi sebab anak kita buat pecah cermin kereta orang. Yang ni yang kena perlukan muhasabah diri. Ya Allah, kalau aku bayar, aku rasa tak puas hati, aku rasa tak ikhlas. Bayar kena bayar. Ikhlas pula tak ada. Kalau tak ada ikhlas, Allah tak terima. Bila Allah tak terima, pahala tak dapat. Apa pun tak dapat. Pertolongan Allah pun tak dapat. Oh tak boleh, aku nak kena ikhlas. Astaghfirullahalazim. Ni urut dia ada ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kau berilah kepada aku kekuatan. Ya Allah, beri kekuatan kepada aku untuk aku datangkan rasa ikhlas di atas kerja yang aku nak buat ni. Ya Allah, tolong. Ya Allah, kita lemah. Orang lemah dia tak mampu untuk nak terbitkan rasa ikhlas ni. Kena minta pertolongan Allah. Ambil semayang, air semayang, buat semayang taubat dua rakaat, urut dada. Ya Allah, tolong bagi aku kekuatan. Ya Allah, aku nak ikhlas di atas perbuatanku ni. Ya Allah, aku nak ganti rugi orang. Ya Allah, tolong. Ya Allah, sampailah kita pun terasa kuat tu. Kita pun pergi jumpa orang tu, senyum. Berapa tuan saya nak kena bayar ni? Maaflah anak saya, budak ni memanglah kadang-kadang dia nakal sikit. Saya minta maaflah bagi pihak anak saya. Berapa tuan? Di situ baru datang pertolongan Allah. Allah datang pertolongan, beri pertolongan kepada kita tak sama macam orang bagi pertolongan. Luar biasa kadang-kadang. Bila kita pergi dengan muka manis, bila ikhlas, Allah akan mengorak wajah kita dengan wajah yang ikhlas. Bila kita tak ikhlas, Allah akan tempelkan di atas wajah kita ni wajah tak ikhlas. Bila kita pergi, Tuhan minta maaflah Tuhan. Berapa Tuhan saya nak bayar ni? Ikhlas saya nak bayar ni. Orang yang nak terima duit tadi, Allah masukkan dalam hati dia juga rasa ikhlas. Ish, saya tak sampai hati nak terima ni. Macam ni lah. Tak payah bayar lah. Terima kasih lah. Lain kali jagalah anak elok-elok. Allahu Akbar. Tengok, Allah bagi pertolongan di situ. Kita sungguh-sungguh nak bayar dengan ikhlas. Orang tu pula tak payah bayar lah. Tak payah bayar lah. Dia sungguh-sungguh tak nak terima. Tapi Kalau kita ni tanam kesumat, aku tak nak bayar. Biarlah siapa suruh letak kereta kat situ, itu tempat budak main. Aku tak nak bayar. Orang tu pula, aku tak kira. Bayar tak bayar, tak boleh cara lembut, cara kasar. Tak boleh cara kasar, cara lembut. Ha. Dia lagi keras. Sebab di situ tidak ada pertolongan Allah. Allahu Akbar. Bila tidak ada pertolongan Allah, akan berlaku permusuhan. Akan berlaku rasa tak puas hati, akan rasa apa? Berlaku dendam, kesumat dan sebagainya. Benda ni kena ajar. Kita ni kena ingat Allah tu ada sedang menguruskan urusan kita. Ingat tu. Benda-benda ni yang sebenarnya kita tak praktiskan dalam kehidupan kita. Menyebabkan jadi hawa-hara. Jiran dengan jiran bergaduh. Kadang-kadang kes kucing je. Kucing dia masuk kencing, kena pasu bunga kita, kena kasut kita, kena selipar kita, kena sport rim kereta kita. Kucing biasalah. Dia cukup minat kencing dekat sport rim ni. Sport rim pula baru pula tu. Kita pun buat suara kuat. Nak bela kucing, bela lah elok-elok. Buat suara kuat tepi rumah jiran. Jiran pun dengar. Bila dengar, dia pun, kalau nak pukul kucing, tengok tuan dulu. Gaduh tu gaduh. Gaduh, tak cakap jiran. Sebab tu nak buat apa-apa, kita kena fikir. Ya Allah, kau tolong bagi kekuatan kepada aku untuk aku bersabar di atas kelakuan kucing ni, ya Allah. Kucing ni jiran aku punya. Aku nak sabar, aku tak mampu dengan kelemahan yang ada pada aku. Aku minta kekuatanmu, ya Allah. Lontarkan pada dalam diri aku ni kekuatan untuk aku bersabar. Kita pun sabar. Ya Allah, sabar.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Tak jadi marah jiran, tak jadi nak buat suara tinggi supaya jiran dengar, tak jadi. Allah akan datangkan pertolongan. Apa pertolongan? Allah bagi kesedaran pada jiran. Kerana sabar kita tadi. Mat, kucing aku ni duk kencing tak kat sport rim kereta kau? Kadang-kadang ada juga. Biar dia sedar, bukan kita bagi tahu. Kerana dia rasa sedar. Siapa datang rasa sedar tu? Allah datang kepada dia. Itu dia katakan nakalan min Allah. Itulah pertolongan Allah. Ish, aku tak tahu nak buat macam mana kucing ni. Hei, ha, dia susah hati, bukan kita susah hati. Aku bayar lah mat, berapa rugi engkau aku bayar. Dia nak bayar, kita tak nak terima. Tolak. Allah ambil lah, tolak. Kali ketiga ambil lah. Ha, jangan tolak. Dia pun berasa saya. Ha? Tolak kali kedua ya, kali ketiga ambil. Buah poket dan diam, masuklah rumah. Ini benar yang masyarakat tak praktiskan. Itu dalam bab kecil. Sebab tu hari ni saya ada tengok dalam bab apa saja kalau tak ikhlas tak usah lah, tak usah buatlah, buang masa. Sebab tu kita tengok ada orang sakit pergi berubat hampir satu dunia. Tak sembuh-sembuh. Tak sembuh-sembuh. Dia duk cari di mana tak kena. Sedangkan Allah kata tiap penyakit ada ubat. Tiap penyakit ada ubat. Habis tu mana ubatnya? Sakit dah lama. Allah kata tiap-tiap penyakit yang turun ke bumi ni, dia turun bersama ubat dia. Kalau gitu mana ubat? Ubat dah ada. Dah jumpa. Tapi cara dia ambil ubat, tak betul. Tak betul cara mana? Sama ada orang yang berubat tu tak ikhlas, ataupun dia yang terima rawatan tu tak ikhlas. Ikhlas ni merupakan satu benda yang boleh jadi ubat. Orang tak nampak situ. Orang tak nampak situ. Sebab tu dalam perubatan Islam, yang paling penting ikhlas. Sebab tu tajuk ni penting sebenarnya. Bagi orang sakit dia boleh ambil faedah. Orang berniaga boleh ambil faedah daripada tajuk ni. Orang yang apa susah boleh ambil faedah daripada tajuk ni. Saya nak katakan begini. Ha? Kita mengaji pun macam tu. Mengaji di antara tanda-tanda barakahnya. Apabila kita mengaji, kita faham. Bila faham, kita boleh buat. Bila kita boleh buat, kita boleh mengajar orang pula. Tu maknanya ilmu tu berkat. Ilmu berkat daripada datang daripada mana? Datang daripada guru yang ikhlas dan murid yang ikhlas. Ada orang mengaji tiap-tiap malam tak faham satu benda. Ada orang faham satu benda tak boleh buat. Ada faham boleh buat tapi tak boleh mengajar orang. Tak boleh bagi tahu orang. Nak bagi tahu anak pun tak boleh. Nak bagi tahu bini pun tak boleh. Menunjukkan ilmu yang dia belajar tu tak barakah. Tak berkah tu sama ada guru tak ikhlas ataupun murid tu tak ikhlas. Terputus di situ. Macam tu juga dalam bab perubatan. Sebab tu kalau nak berubat ni, biar budak kecil pun tak apa, asalkan dia ikhlas. Sebab tu kadang-kadang orang ni salah faham. Dia tengok, oi dia ni hebat. Dia ni hebat lah. Dia ni selalu keluar TV, selalu keluar radio. Kita anggap dia hebat. Kita pun pergi berubat dengan dia. Rupa-rupanya tak juga. Sembuhnya dengan siapa? Ada orang duduk menurut getah. Orang pun tak kenal dia. Tapi boleh sembuh dengan dia bukan kerana ubat yang dia bagi. Bukan kerana populariti dia. Tapi kerana ikhlas yang ada dalam tubuh dia. Dia bagi air sejuk je. Tapi khusyuk dia, ya Allah. Kasihanilah orang yang sakit ni, ya Allah. Kau sembuhkanlah dia, ya Allah. Seperti mana sediakanlah, ya Allah. Kau kasihanlah dia seperti mana kami mengasihi dan menyayangi ibu kami waktu kami kecil-kecil dulu. Ha. Ikhlas tak ada belah bagi ikhlas. Ha. Allah nak tengok ikhlas atau tidak. Ha. Allah tak tengok muka kita, baju kita. Dia sebut di sana, Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru suwarikum. Allah tak tengok muka kita. Walakinallaha yanzuru qulubikum. Tapi Allah tengok hati kita. Bila kita buat apa pun, Allah tengok hati kita. Ha. Kita nak buat apa, buatlah. Allah tak tengok muka, tak tengok baju, tak tengok seluar, tak tengok kasut kita. Allah tengok no, apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu kena jaga hati betul-betul. Sebab tu saya bila berubat orang, kalau rasa letih, saya kata cukup lah kot, baliklah besok datang pula. Tolonglah Ustaz. Saya kata dah letih. Letih bila letih, ikhlas hilang. Sambil berjabat dia, Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak balik eh? Bila nak balik? Ikhlas hilang. Bila ikhlas hilang berhenti, cukup. Nak buat apa, buatlah. Selagi mana ada ikhlas, buatlah. Bila ikhlas dah tak ada, berhenti. Tak usah buat. Sia-sia. Nak buat apa buat, petua dia senang je. Tapi bila ikhlas dah hilang, berhenti. Nak tolong orang, tolong. Tapi bila ikhlas dah tak ada, berhenti. Tak usah tolong. Tolong pun tak dapat apa dah. Berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia dukung mak dia. Dia nak pergi pasar, dia dukung mak dia. Dia nak pergi mana, dukung mak dia. Sebagai balas jasa kepada mak. Dia dukung mak dia. Sebab apa dia dukung mak dia? Nak balas jasa dulu mak dia dukung dia. Nak pergi mana dukung? Bila nak beli barang, minta izin dekat mak nak letak mak. Mak, saya minta izin nak letak mak sekejap ya mak. Sebab saya nak beli barang. Mak dia kata, yalah letaklah mak. Lepas letak, lepas beli barang, dukung balik mak. Sayyidina Umar ikut belakang. Menangis Sayyidina Umar. Menangis apa sebab? Sebab dia tak ada mak. Mak dia dah meninggal. Dia nak balas jasa mak dia dengan dukung macam tu tak boleh. Menangis dia. Ikut perempuan ni. Apa kata Sayyidina Umar? Untung sungguh kau. Untung sungguh kau. Kerana kau boleh balas jasa mak kau dengan mendukung dia ke mana dia pergi. Kerana dulu dia dukung kamu. Apa kata perempuan ni? Dia kata, ya Amirul Mukminin, kamu cuma nampak apa yang kamu lihat. Tapi kamu tak tahu apa yang berlaku dalam hatiku. Sayyidina Umar kata, apa berlaku di hatimu? Ini yang membimbangkan aku. Takut-takut apa yang aku buat ni sebenarnya tak dapat apa, kosong. Aku nak tahu apa yang berlaku dalam dirimu, dalam hatimu. Dia kata, waktu aku segar, waktu aku kuat, waktu aku tak letih, aku dukung ibuku dengan ikhlas. Sebagai tanda balas jasa kepada mak. Dukung. Bila aku letih, bila aku lengah, datang niatku berubah. Bila nak mati orang tua ni? Kalau dia mati esok, tak payah dukung lagi. Nampak? Disebabkan letih, lengah, hati dia berubah. Aku takut. Takut dengan berubah niat tu menyebabkan segala amalan yang aku buat, kebaikan yang aku buat, Tuhan tak terima. Ini benda. Sebab tu kita, Allahu Akbar. Saya beringat sangat benda-benda macam ni. Sebab saya mengamalkan benda ni. Kita bila duduk mengamalkan ilmu perubatan ni, bila kita rasa ikhlas tu letih, bila letih ikhlas nak hilang lah. Sebab letih mengambil tempat. Letih mengambil tempat, ikhlas nak hilang. Kita berhenti, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf lah Tuhan, saya dah letih. Nanti sekejap, tunggu sekejap. Kita pun masuk rehat, mandi, semayang, berdoa pula, ya Allah, kau kembalikanlah ikhlas ni kepada aku balik, ya Allah. Kerana masih ada orang memerlukan pertolongan ku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Bagi dapat ikhlas balik, bolehlah buat balik. Kalau tidak, tak usah buat. Sia-sia. Ya? Nak buat apa pun. Sebab tu kadang-kadang hari ni, kita tak kira lah bela anak angkat ke, bela anak sendiri ke. Kalau kita bela dengan penuh rasa benci, penuh rasa tak puas hati, penuh rasa marah, tak ikhlas, tengok besar budak tu jadi apa. Anak sendiri, darah daging sendiri. Berbanding dengan orang ambil anak angkat, dia bela dengan kasih sayang, ikhlas. Ikhlas tak berbelah bagi. Anak tu akan sayang balik dia, walaupun anak angkat. Berbanding dengan anak sendiri. Lepas tu kita nak pergi ikhlas ni, tuan-tuan, ish, nak suap nasi dalam mulut anak tu, ya Allah, ikhlas. Mak boleh ikhlas dengan anak, tapi anak nak ikhlas dengan mak ni, payah sikit. Mak boleh buat. Sebab keikhlasan ibu ni tinggi. Kekilasan anak ni kadang-kadang tak sampai. Tak sampai makam ibu tu. Ikhlas jagalah.
1: Mawadah dengan Kanji Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan

0: perbuangan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.
1: Hello, selamat petang. Kembali lagi bersama dengan saya, Anis. Dekat mana dah tu? Semoga anda enjoy dalam pemanduan sambil dengarkan lagu-lagu yang sahabat-sahabat kita minta. Okey, lagu yang anda minta pun boleh. Syarat anda kena berani lah. Dan juga kena rajin. Okey, menaip dalam masa 10 saat. Untuk apa? Untuk minta lagu.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu telah diminta oleh sahabat kita. Mak Ngah kita berada di Subang Perdana sambil drive Grab tu nak dengarkan lagu Secangkir Madu Merah. Juga ada si Zailan nak dengarkan lagu Siti Fatimah Ya Allah. Menanti sebentar lagi dalam pilihan hujung minggu.

0: Bahan Hujung Minggu.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat mendengarkan pilihan hujung minggu. Seterusnya ada lagu Until I Found You, khas untuk Bunda Anggerik. Juga dengan ucapan happy travelling. Tak ketinggalan juga ya untuk sesahabat kita menyapa juga. Okey, antaranya ada Cik Pah kita. Sihat ke Cik Pah? Katanya tengah nak pergi bertemu jodoh ni. Okey, baiklah. Okey, semoga happy selalu. Jangan nakal Cik Pah . Nak dengarkan lagu dari bawah katanya. Juga ada Arwi, sihat ke? Abang Ashkor kita nak dengarkan lagu Dikir. Wow, tentulah tak lupa asal-usul di mana Jo berada kan. Kena pula semalam Ali Guru. Okay, nantikan kejap lagi. Okay Arwi, layan dulu Until I Found You.

0: Ya, selamat mendengarkan pilihan hujung minggu. Okay, happy driving untuk anda. Dan tu lagi nak dengarkan lagu daripada sahabat kita yang minta tadi, Arwi. Nak dengarkan lagu Halim Yazid, Bangkit Asal. Tapi sebelum itu, ya, jangan lupa malam ini, jom sama-sama kita dengarkan ya, Pengisytiharan Hari Raya Aidiladha untuk edisi kali ini, 1447 Hijriah, yang akan berlangsung pada malam ini pada pukul 8 malam. Jadi insyaAllah, jemput dengar, okay, bersama dengan Abang Long malam ini.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar.

0: dan saya kena juga perjuangkan apa yang saya inginkan
1: buat sekarang ni.
0: Salah satu sebabnya sebab saya tak boleh buat kerja lain.
1: Tak boleh buat kerja lain.
0: Saya kena menyanyi je. Saya bangun tidur menyanyi kan, dalam bilik air menyanyi.
1: Lama.
0: Kadang-kadang atas motor pun saya nyanyi. Jadi sambil mencari kewangan, sambil menampung kos hari hidup saya, itulah.
1: Dan juga keluarga tu.
0: Ada juga keluarga juga.
1: Kan.
0: Itulah. Okay. Memang tak boleh buat kerja lain.
1: Faham.
0: Kena menyanyi je. Itu je.
1: Itu jawapan jujur Adam eh. Tak boleh salahkan, itulah sebab dia. Kalau abang macam ni abang, sebab yang buatkan abang kuat dan terus rasa ingin berjuang dalam industri muzik ni.
2: Lagi satu, macam saya ni, macam seni ni memang hobi daripada kecil. Memang daripada awal lah memang minat. Alhamdulillah pun dapat kerja pun, kerja main band. Selain tu dapat juga menampung rezeki keluarga dan juga salah satunya kesihatan lah. Tak main muzik ni, dia datanglah dia punya tu penyakit tu.
1: Penyakit apa?
2: Ada nama penyakit dia, lupa.
1: Darah tinggi?
2: Lebih kurang lah tu.
1: Tak main muzik darah tinggi naik awak, katanya si abang ni. Kelakar juga si abang ni eh. Itu abang, komen macam mana komen?
3: Ya. Yeah.
1: Apa sebab yang buatkan Komen kuat terus berjuang ni Komen?
3: Sama lah. Minat tu memang minat. Memang hobi saya play muzik. Sambil tu memang itulah mata pencarian saya.
1: Mata pencarian, ya? Sekiranya memang awak main full time musician lah eh?
3: Full time musician.
1: Okay. Tapi kalau nak, yelah bila ada banyak grup ni kan, contoh ya, Abang Peace, ada banyak grup ni, susah tak nak wujudkan chemistry di antara ahli band ni?
4: Pada saya tak susah. Setiap band ni ada dia orang punya ada
1: format dia.
4: Kita ikut je format dia.
1: Layan
4: itu je. InsyaAllah.
1: Konsep dia layan je bang eh.
4: Lain band lain konsep. Okay. So kita kena follow.
1: Follow konsep.
4: Konsep dia orang.
1: Kan ibarat itu kita je. Masuk lah kalau kat tempat kambing tu menguak, kalau kat tempat lembu apa, terbalik kambing membek lembu menguak macam tu eh.
4: Ya betul.
1: Okay, itu kalau pasal chemistry dan juga kalau bersaing antara basker-basker ni, Adam rasa macam mana Adam? Masih lagi tak macam satu tempat tu kalau nak basking, tengok-tengok ada band lain kan? Ada rasa tak best tak?
0: Ke macam sebenarnya tak ada apa yang rasa tak best sebenarnya. Kita kena bersih hati je.
1: Ada rally?
0: Kalau kata ada yang sebab pot yang kita main tu bukan kita punya seorang. Jadi kita boleh bincang dengan basker lain. Bincang elok-elok. Itu je. Sebab sama-sama mencari
1: rezeki.
0: Mata pencarian. Itu je. Senang. Simple.
1: Bersihkan hati, okay? Jadi cakap pasal bersihkan hati, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya, okay? Kalau tadi dah dengarkan lagu Bunga Padang Pasir, sekarang ni jom kita nak dengarkan pula lagu Hotel California, boleh? Layan, eh?
4: Boleh, boleh.
1: Okay, jadi kepada anda, jom kita bersama dengan Lastic Man dalam Basker Minggu Ini.
5: Basker Minggu Ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Basker minggu ini kembali lagi bersama dengan
2: Let's Take Band.
1: Dan tadi kita dah dengarkan lagu dari mereka. Tapi bila borak kan, saya perasan Abang.
3: Ya, saya.
1: Abang buat kata penolong penerbit, DJ Ayik kita. Suara husky-husky tu macam penyanyi juga. Walaupun awak ni bukan penyanyi kan. Abang, nyanyi sikit boleh, Abang?
3: Boleh, insyaAllah.
1: Maligai Syahdu ke Acik tak?
3: Boleh, cuba.
1: Okay. 3, 4.
3: Kita bertemu kali ini untuk apa? Yeah.
1: Gitu. Suara Abang sedap Tepuk sikit. Tapi lagi sedap kalau dengan Adam lah kan. Adam, tak apa. Lepas ni teruskan dengan Adam ya.
4: Jangan. Abang sedap suara dia.
1: Gurau. Tapi Abang sporting Abang. Bagus lah.
3: Terima kasih.
1: Muka rock tapi sporting. Macam tu lah kita nak. Abang selalu jamming kat mana, Abang?
3: Ya. Yeah.
1: Jamming selalu kat mana?
3: Jamming tu macam latihan. Kita orang tak ada berlatih. Tak ada jamming.
1: On dia terus.
3: Jadi kita basking hari-hari memang dalam basking itulah kita jamming.
1: Okay, kalau macam tu basking kat mana selalu?
3: Selalu dekat Jalan Tar, dekat Dataran, Merdeka.
1: Okay, kalau nak cari Lastic Band Kalau kat Jalan Tar, pukul berapa, hari apa selalunya lah? Malam minggu ke contoh?
3: Biasanya dalam lepas isyak, lepas tengah ataupun pukul 9. Macam itulah start kita orang.
1: Weekend?
3: Setiap hari? Setiap hari.
1: Wow.
3: Dia memang kita tak ada cuti.
1: Tak ada cuti,
3: Dia cuti dah tinggi daik.
1: Macam DJ lah. Macam wartawan.
3: Ya. Yeah.
1: Cumil si Abang ni. Okeylah, kita nak ajak main satu game. Kena tak kena? Boleh, Cik?
3: Game.
1: Okey. Awak nyanyi lagu Hindustan. Saya sambung.
5: Saya tak tahu.
1: Tak apa, awak tak tahu tak apa. Kita dengar penerbit siarkan keratan lagu. Macam tu korang yang sambung, okey? Dah, Cik. Okey, jawab. Okay. Angguk kepala, okey? Okey, jom kita dengarkan.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, kembali lagi dalam Basker minggu ini. Dan kita bersama dengan Lastic Band. Ketika ini dianggota oleh Papis. Kita ada juga
2: Adam.
3: Komeng.
1: Siapa?
3: Abai.
1: Dan juga
4: Aci.
1: Nampak tak comel je, mereka punya toleransi sangat tinggi ya. Tak apalah kau lah. Macam tu. Okay, sebagai lah ahli band dalam sebab Lastic Band dia selalu perform dekat Jelanta. Lagi dekat
3: Dataran Merdeka.
1: Dataran Merdeka.
2: Betul.
1: Jadi tempat-tempat tu memang sangat famous. Anda pun kalau dengar di mana anda berada menerusi RTM Click sekarang ni kan. Juga boleh singgahlah support diorang eh. Lastic Band kalau nak dikenali tu selalu bawa lagu rock je lah eh.
3: Ya.
1: Sebab kata Adam fokus kepada satu kan. Okay, jadi pengalaman yang paling tak dapat dilupakan lah sepanjang 2-3 tahun ni Adam. Okay?
2: Pengalaman. Kalau ikut pengalaman tu banyak yang, banyaklah yang seronok. Kalau kita cerita pasal pengalaman seronok tu.
1: Paling banyak berapa pernah awak dapat note? Ungu ke contoh kan?
2: Collection lah. Collection adalah dalam 200.5 seorang.
1: Wow, satu malam eh?
2: Satu malam.
1: Wow, ada macam tu eh?
2: Kalau Ramadan kan? InsyaAllah.
1: Alhamdulillah Ramadan yang ramai orang ni.
2: Ramadan okay, Alhamdulillah memang ramai.
1: Wow, menarik tu idea tu kan? Input baru tu. Patutlah ramai suka basking kan? Tapi tu yang sisi menarik lah. Sisi gelap eh? Kan? Mungkin ada situasi yang langsung tak ada collection ke? Duit hilang ke? Pernah tak?
2: Duit hilang tak pernah lagi. Kalau tak ada collection pun tak pernah lagi. Cuma ni kalau cuaca tu hujan ke, so kita kita berserah.
1: Oh, tu yang terbatuk tu siapa ni?
2: Kawan-kawan pun dah faham. Siapa yang dalam golongan baskers ni semua faham. Jadinya kira kalau kata cuaca tu okey, dia lebih baik lah.
1: Faham.
2: Kalau hujan tak boleh buat apa lah.
1: Kan. Itu rezeki lah di tangan Tuhan kan?
2: Betul.
1: Adalah tu hikmahnya. Tapi itulah aku kata pahit mau gelap-gelap.
2: Betul-betul.
1: Kan, basker ni ya. Selain daripada basking mungkin, kalau Acik ada buat kerja lain tak Cik? Kan ni full time Cik?
4: Saya ada kerja.
1: Bidang apa?
4: Saya kerja kerajaan lah.
1: Wow. Oh, maksudnya bila dah balik kerja tetap join pula dengan basking.
4: Sebab basking ni dia malam.
1: Malam. Abang bersama juga?
3: Saya Sepenuh masa. Sebelum ni kerja dah berhenti dah.
1: Faham. Sekarang ni sepenuh masa dengan band. Kalau Babis?
5: Saya pun sepenuh masa sekarang.
1: Sepenuh masa. Sebab patut ada 4 band.
5: Dulu saya designer. Dulu.
1: Komen?
3: Sama sepenuh masa.
1: Patutlah ada 2 band. Dengan dikeraman. Begitu betul. Ya. Okeylah, kita nak dengarkan lagu mereka seterusnya. So, sambil anda tengah komen tu, jemput share tau di Facebook Suang FM. Kita nak dengarkan lagu medley pula, boleh?
2: Boleh.
1: Okey, lagu apa? Medley. Share sikit. Tajuk
2: kita kita ambil peronda jaket biru wings.
1: Wow.
2: Dengan seragam hitam kristal.
1: Alright, jom kita dengarkan basket minggu ini bersama dengan
2: Lastic Band.
6: Gabungan lagu medley.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Plastic Band kembali lagi bersama dengan kita dalam Basker minggu ini. Kalau anda nak cari mereka, selain mereka ni power orangnya, mungkin anda nak cari seorang-seorang. Kalau anda nak cari sahabat kita, Adam, bagaimana dia awak kat media sosial?
2: Boleh cari, saya boleh cari juga. Kalau nak cari Lastic lah. Okay, boleh je pergi dekat TikTok dengan Instagram. Type Lastic Band. LESTIKBAND.
1: Lastic Band mana dah tahu kan, dengar-dengar ni macam layan lah pula kan. Kena pula tadi lagu medley, wow. Abang Hafiz, Abang Hafiz Keropok kita. Kalau nak cari personal,
3: kalau nak cari personal dekat Facebook saya, Hafiz Keropok.
1: Tak ada lain eh?
3: Hafiz Keropok ya.
1: Keropok. P-O-X.
3: C-R-O-P-O-X.
1: Orang ni tak nak guna Keropok, dia guna Keropok.
3: Itu band lama saya.
1: Oh, band lama. Gitu. Acik kena acik? Hello? Angah, acik? Dah cari acik kena acik? Ada selalu buat live ke?
4: Ada selalu saya buat live lah kalau saya on.
1: Ya? Yeah, pakai nama account apa?
4: Dekat TikTok lah. Nama Aku Ijam.
1: Aku Ijam?
4: Ya.
1: Yeah. I-J-A-M.
4: E-J-A-M.
1: EJM, Aku Ijam. Kepada anda yang boleh tengok sendiri, si acik ni rambut dia sangat lembut. Tadi tanya dia macam mana dia boleh dapat rambut yang lembut itu. Abang.
5: Ya, saya.
1: Abang macam mana? Abang selalu live tak online? Selain daripada nyanyi lagu Malika Syahdu, selalu nyanyi lagu lain juga ke?
5: Buat selalu live TikTok? Selalu juga.
1: Ya? Yeah? Awak pakai akaun apa?
5: Akaun TikTok saya, Aban O.
1: Aban O pula dah. O tu siapa?
5: Aban O.
1: I O U.
5: Ya, yeah, dia kadang-kadang ada O ke tak O macam tu.
1: Kau okey ke tak okey Tiba-tiba saya hilang ingatan pula ujung-ujung ni ha. Semua asyik ingat kimono bukan? Kemong kan? Apa nama dia?
5: Kimono.
1: Komeng. Eh, 10 kali saya ingat nama awak eh. Baru last ni, saya tengok tiba-tiba nama awak nampak macam ketik renting tu hilang ingatan.
3: Kimono.
1: Komeng.
5: Ya. Yeah.
1: Cik Komen, korang nak cari Cik Komen macam mana?
5: Facebook. Zulhi. Itu saja.
1: Zulhi?
5: Ya, yeah, betul Zulhi.
1: Z-U-L-H-I.
5: Z-U-L-L-E-E.
1: L-E-E. Zulhi. Z-U-L-H-E-E.
5: Bukan. Z-U-L-L-E-E. Double okay. L.
1: Okay, saya tak nak ulang. Jadi mungkin ada ucapan lah eh. Selaku ketua kumpulan lah mungkin eh, Adam. Boleh share sikit lah kat radio kan, di Selangor FM sekarang ni. Mungkin nak ajak supporter ke, yang tengah baru-baru je berkenalan dengan Lastic Band ke. Silakan ucapkan.
2: Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Selangor FM.
1: Terima kasih kembali.
2: Kepada DJ Anis. Okey, kerana sudi mengundang kami. Okey, kalau kata anda nak kenal kami lebih rapat, anda boleh datang dekat Jalan Ta ataupun Dataran Merdeka.
1: Tapi okay. Jalan Ta kan besar kan? Betul. Spesifik kat belah mana?
2: Dekat masjid
1: ke?
2: Muas.
1: Muas.
2: Oh. Betul. Betul-betul sebelah Muas.
1: Betul-betul kat sebelah Muas.
2: Dan minta tolong follow kita punya IG dengan TikTok. Type dia Lastic Band.
1: Lastic Band.
2: Untuk mengetahui sebarang kami punya perkembangan.
1: Baik.
2: Alright. Wow. Terima kasih.
1: Perjuangan Lastic Band diteruskan.
2: Yeah.
1: Dan apa pun saya sebenarnya mewakili pendebit tau. Pendebit kita di Jidah. Mengucapkan juta terima kasih kepada Lastic Band Sudi datang roka-roka kita hari
2: sama-sama
1: ini. Dan kami pun alhamdulillah sangat terhibur. Cepat sikit.
2: Terima kasih.
1: Juga kepada kru teknikal yang sentiasa melayani. Thank you very much. Patut sebut nama seseorang kan. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, okay?
2: InsyaAllah.
1: Jadi kepada anda, jom kita support, follow
6: Lastic Band.
1: Lagu terakhir, lagu killer. Tajuk
2: Sayap Ilusi.
1: Gitu. Kita jumpa lagi dalam Basker minggu ini, minggu depan.
7: Lagu killer. Lagu killer.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Tapi tendangan bersudut akan dilakukan di sini oleh pasukan Selangor. Dari area high boy. Oh,
2: mengimbau nostalgia. Semangat semakin membara. Sepak mula mencetuskan aksi lincah terus dibawa ke udara. Ikuti ulasan aksi Selangor FC dalam saingan Liga Malaysia musim ini menerusi Red Giant Pitch on at Selangor FM bersama saya Fidaus Musa dan barisan bekas pemain dan jurulatih mengupas setiap detik perlawanan terpilih langsung dari Stadium MPPJ.
3: Tolakkan semula kepada Alvin Fortes. Alvin Fortes!
2: Ikuti info lanjut di media sosial dan perkembangan semasa. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM. Hashtag merah kuning demi kebanggaan kita. Go! Go!
4: Buletin 4 petang.
5: Antara tumpuan hari ini, pakej ekonomi fasa 2 jamin peluang kerja, pertahanan ekonomi bermaruah. Aktiviti cuci pakaian di asrama pekerja punca Sungai Semenyih berbuih. Bersama-sama saya Nurul Nur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua yang sedang dirangka kerajaan negeri bertujuan memastikan sektor perindustrian terus beroperasi dan rakyat tidak kehilangan pekerjaan susulan ketidakketentuan ekonomi global. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin juga berkata langkah itu penting bagi mengelakkan rakyat terdesak akibat kehilangan sumber pendapatan sehingga menjejaskan kesejahteraan dan kehidupan mereka. Beliau juga berkata ketika pandemik lepas untuk COVID-19, ekonomi tidak stabil di luar negara apabila berlaku krisis tidak menentu. Aktiviti mandian dan cuci pakaian di sebuah asrama pekerja kilang tekstil di pakaian menjadi punca aliran berbuih yang dikesan di Sungai Semenyih malam kemarin. Lembaga Urus Air Selangor Luas juga berkata pelepasan air dari ruang mandian dan cucian pakaian di asrama yang dihuni lebih 50 pekerja itu didapati mengalir ke longkang terbuka sebelum masuk ke sungai. Menurutnya, pasukan luas bergegas ke lokasi sekitar jam 9 malam selepas menerima laporan mengenai aliran berbuih sepanjang kira-kira 50 hingga 100 meter di Sungai Semenyih yang berpotensi memberi risiko kepada operasi loji rawatan air LRA Sungai Semenyih. Majlis Bandar Raya Diraja Klang MBDK digesa menaik taraf sistem saliran di kawasan hotspot banjir, terutamanya di Taman Perumahan Lama bagi mengurangkan kejadian banjir kilat. Menurut Ahli Dewan Negeri Meru Mariam Abdul Rashid juga berkata, banyak kawasan perumahan lama yang dibina lebih 10 hingga 20 tahun lalu masih menggunakan sistem saliran lama yang tidak lagi mampu menampung peningkatan aliran sungai susulan pembangunan pesat di kawasan sekitar. Menurut beliau, antara langkah yang perlu diambil perhatian termasuk mendalamkan dan juga melebarkan longkang terutamanya di kawasan kerap dilalui banjir sehingga menjejaskan penduduk. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kerajaan Selangor kini di peringkat akhir memperhalusi garis panduan pemasangan alat defibrillator luaran automatik AED di kawasan awam seluruh negeri yang dijangka dimutamadkan tahun ini. Menurut Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin juga berkata, bengkel bersama semua pihak berkuasa tempatan PBT dijadualkan sekitar Jun depan sebelum laporan akhir disediakan bagi menyelaras pelaksanaan garis panduan berkenaan. Katanya unit perancang ekonomi negeri UPEN turut meneliti beberapa model pelaksanaan di negeri lain termasuk Pulau Pinang yang telah mempunyai garis panduan AED sendiri. Ketidaktentuan ekonomi akibat krisis Asia Barat serta tekanan kos hari hidup menyaksikan perlahan budaya berbelanja dalam kalangan masyarakat di kawasan Lembah Klang. Tinjauan media juga mendapati rata-rata penduduk kini lebih berwaspada dan mengamalkan gaya hidup sederhana dengan mengutamakan keperluan asas berbanding kehendak peribadi. Bagi salah seorang warga kota, Amira Zahidi, 35 tahun juga berkata, meskipun beliau tidak begitu terjejas, namun beliau tetap mengambil langkah berhati-hati dengan berbelanja mengikut kemampuan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam, Malaysia Madani Rakyat disantuni.
6: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: kembali lagi bersama dengan saya Anis. Sekarang ni pukul 4:14 minit petang. Jadi meneruskan ya, kita punya pilihan hujung minggu. Kejap lagi menanti lagu Zamani.
1: Aku ingin berkata, aku cinta padamu, tapi tak percaya.
0: Lagu bertajuk Aku Ingin Berkata. Okay, lagu ni telah diminta oleh sahabat kita ya, Amawan kita yang berada di Kajang. Kalau cakap pasal Zamani adalah antara orang yang paling sporting, paling baik yang saya pernah encounter lah. Apabila berada hampir 20 tahun dalam bidang ni lah, radio ni kan, DJ ni kan. Sama juga dengan arwah Nasir Wahab ya. Dato' Nasir Wahab memang sangat sporting. Kalau lagu kita bayar dua lagu, tapi dia boleh nyanyi sampai 8, sampai 9, sampai 10. Itulah dia Zamani. Orang yang sangat sempoi bersama dengan kalau sebelum ni dengan arwah Dato' Nasir Wahab, yang sangat baik lah. Dan juga selepas ini juga ada lagu Intan Maya ya. Lagu bertajuk Cinta Tersimpul Rapi. Lagu yang telah diminta oleh Alif. Okey, hati-hati dalam perjalanan ke Seremban. Ada pun kalau nak minta lagu juga dalam
2: pilihan hujung minggu,
0: ada ke nombor WhatsApp Sungai FM, okey?
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon.

Dan lebih kurangnya lagi 10 minit lagi kita akan dengarkan azan asar. Okey, selamat bersedia untuk tunaikan solat asar. Yang belum lagi zuhur, cepat-cepat lagi 10 minit je lagi. Itu kita minta-minta. Dah dapat dah. Bila dah dapat, makanya janganlah tinggal solat lagi. Dan untuk kita, ya kawan mahawa, jomlah bersihkan makeup dulu, ya. Bersihkan lipstick sebersih-bersihnya. Selagi ada lagi warna lipstick tu, kita sudah maklumlah belum lagi bersihnya. Betul tak?

0: Aha, dan untuk anda yang pakai sunblock, kan untuk kita pakai sunblock tu, pakai foundation tu, jomlah kita pakai pencuci muka, pakai tisu basah, bersihkan betul-betul makeup, barulah angkat semayang, insyaAllah barulah sah, okay? Dan juga kepada anda yang minta lagu, jangan risau, insyaAllah ditunaikanlah ya, satu persatu diusahakan insyaAllah sampailah pukul 6 petang dalam pilihan hujung minggu, okay?
1: Dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

Banyak anugerah besar yang lahir bukan dari jalan yang mudah tetapi dari ujian yang bertubi-tubi yang membentuk hati, cara berfikir dan arah hidup seseorang itu menjadi lebih baik. Selamat FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Ini lagu yang telah diminta oleh Bilal dari Masjid Shah Alam iaitu Ustaz Zul. Nak dengarkan lagu Hermantino, Aku Milikmu dalam pilihan hujung minggu.

0: satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Kapu, cappuccino, assassino.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bentara ya peniaga kita, iaitu siapa? Okey, kita ada Encik Marzuki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat ya, Encik Marzuki?
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun malam tadi balik lewat katanya kat pasar malam eh.
2: Betul lah.
1: Okey, jika pernah korang nak tahu ya, Encik Marzuki kita ni meniaga kambing golek. Gitu. Dah berapa lama dah meniaga kambing golek ni bang?
2: Saya sebenarnya asalnya saya bukan kambing golek, saya buat ayam golek.
1: Ayam
2: golek lebih kurang tahun 2010, dalam 16 tahun lah.
1: Wow, okey.
2: Lepas tu setahun lepas tu baru saya, masa tu tengah viral kambing golek dekat KL lah masa tu kan. Tengah viral kambing golek, dalam 2011 baru saya start test market lah dekat macam saya ni, kira luar bandar punya ni kan.
1: Okey.
2: Jadi start tu saya test market. Alhamdulillah ada sambutan lah.
1: Test-test ngam pula mana sangkut.
2: Saya start daripada tahun 2011.
1: Okey, 2011 meniaga kambing ni pula lah.
2: Ya.
1: Wah, kira lebih 10 tahun tu dah kategori pakar tu bang. Gitu. Tapi kenapa banyak... Kalau macam banyak perniagaan tu, kenapa terjebak dengan panggang-panggang ni? Tak rasa macam kecah ke hari-hari nak kena sediakan bawang mentah, nak pergi cari, beli, nak sediakan tu?
2: Dia macam kambing ni, dia bermusim. Okay. Macam saya, kalau rutin harian saya, pasal malam, saya banyak pada nasi ayam golek, Jadi macam masa tu trend kambing golek kan. Jadi saya, start tu saya cebuk kambing golek kan. Maknanya dia kuah dia lebih kurang sama. Dulu seingat saya lah, kambing golek dia punya sos tu mint sos je. Jadi saya ubah kepada black pepper. Tahun 2011 tu saya start bila orang order kan, dia ada kelainan daripada mint sos tu. Tu alhamdulillah lah orang terima.
1: Oh, sos dia penting lah main peranan ni kan.
2: Macam mint sos ni dia ada setengah orang je yang makan.
1: Yelah, betul. Adakah tips tu bang? Kalau boleh share nak hilangkan bau hanyi hamis ke kambing tu?
2: Itu dia setengah orang dia lumut dengan limau, nenas untuk hilangkan hanyi hamis tu ya.
1: Lagi satu?
2: Pemilihan kambing tu. Macam saya banyak ambil biri-biri ya. Biri-biri.
1: Okey, faham. Okey, kalau macam kalau abang boleh share lah package yang ditawarkan sendiri oleh okey abang Marzuki kita untuk meniaga kambing golek ni. Macam mana abang punya package? Harga.
2: Macam mana?
1: Dia punya harga dia tu macam mana abang?

0: Tak sedar tapi dia tak tahu lepas lah. Lepas tu dia bila kambing naik, dia tak akan naik-naik. Buat masa sekarang ni, saya buat untuk ni dalam 1,400 seekor.
1: 1,400?
0: Maknanya itu saya ada dua kategori tu. Maknanya kambing kulit ni dia ada tengah orang akikah. Akikah dia mahal sikit pasal dia kambing tempatan.
1: Okey.
0: Kalau kambing import ni, 1,400 dengan side dish. Side dish dia ada coleslaw, kentang putar, easy wedges. Black pepper ni, kuah black pepper kita orang homemade lah. Kita orang buat sendiri.
1: Wah. Wow.
0: Kan beli yang instant punya tu.
1: Faham. Terliwa dah saya dengar ni tau. Okay. Kalau nak order macam mana? Ada tak TikTok, Facebook, Instagram yang aktif pakai?
0: Saya sebenarnya FB saya permulaan FB lah.
1: Okay.
0: Dalam tu FB kambing dan ayam golek Tanjung Malim.
1: Kambing dan lepas ayam golek Tanjung Malim eh?
0: Lepas tu senang berurusan direct nombor telefon lah. Atau kalau kadang-kadang saya pun, saya kan niaga pasal malam. Jadi kalau ada masa tu kadang-kadang saya tak pick up ke apa, WhatsApp saja, nanti saya akan balik.
1: Okey, faham.
0: Melalui nombor telefon, nombor saya 019-989-5120.
1: 019-989-5120.
0: Call atau WhatsApp. Lagi satu, kalau ni 019-523-5120.
1: Oh, dekat nombor eh?
0: Itu nombor itu.
1: Nombor apa?
0: Nombor isteri.
1: Pandai pilih. Okey, apa pun semoga macam jaya eh perniagaan kambing goliknya tu. Kalau nak check kat Facebook, cari apa ayam dan kambing golik Tanjung Malim eh?
0: Ayam golik Tanjung Malim.
1: Ayam golik Tanjung Malim, okey.
0: Kambing dan ayam golik Tanjung Malim.
1: Jangan lupa letak poster yang keluar kat radio Selangor FM. Ni lah ada tadi tu yang keluar kat radio tadi. Macam tu tau. Selamat maju jaya bang eh perniagaan kambing.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Alright. Terima kasih. Waalaikumsalam. Telah sahabat kita yang berniaga. Macam mana juga semoga bertambah maju perniagaan ni ya.

0: Hello, selamat datang di Jangan Runtuh anda. Kembali lagi dengan saya Anis. Anda dekat mana tu? Sekarang ni pukul 5.30 petang. Sebab saya dengan jadualnya kan, macam sahabat kita yang cantik tu. Ha? Siapa jelitawan Ella Balkis mancing dekat tali air 2 sungai Sirih. Buat masa apa nanti? Ikan tu. Okey, ada juga yang macam mancing. Lepas tu, tolong bagi dekat ada keluarga tersayang, kat saudara mara. Kadang-kadang macam ada waktu nak cari tak jumpa. Benda tak cari ada je. Contohnya ikan haruan. Tapi nak pakai cari tak ada. Bila tak ada nak pakai pula. Pula lambat pula contohlah kan. Jadi kepada anda yang hadir bersedekah, semoga melipat ganda rezeki anda membantu saudara mara, ahli keluarga tu. Dan juga yang menyapa dekat hospital. Semoga dipermudahkanlah untuk anda yang warded tu ya. Terjejut juga, termasuk juga Pak Usu kita. Dan ada juga yang tengah cuci baju kat dobi tu. Ha, dah berapa round dah tu. Cuci panas kat sejuk. Okey, apa pun tak apa. Sampai tu, saya Anis semangat anda. Nantikan bola malam ini. Okey, Selangor FC dan juga PDRM FC sama kita beri sokongan tau. Dan setiap lagi ni juga nak belajar dalam lagu baru daripada Aina Abdul yang bertajuk Berjauhan.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Selamat petang dicakap untuk anda. Sambil minum petang tu dan juga kita nak ingatkan, jangan lupa malam ini kita lah nak ingatkan awak pukul 8 malam nanti pengisytiharan untuk Hari Raya Adha, okay, bersama dengan Abang Long pukul 8 malam ini, sama kita dengarkan, okay? Dan insyaAllah, okay, apabila tibanya Zulhijjah ni, jomlah kita bersungguh-sungguh hidupkan 10 hari terawal Zulhijjah ini. Walaupun busy, walaupun macam jarang-jarang, jomlah kita usaha untuk perbanyakkan juga amalan kita untuk membaca Al-Quran. Bila last kita baca, solat-solat juga kan, baca Quran ni, jomlah kita aktifkan balik, rajinkan balik kan. Dan juga insyaAllah kita sentiasa berdoa, berzikrullah, okay, bersedekah tu tentulah kan. Kita sudah maklum banyak kelebihannya. Dan alhamdulillah kepada anda yang ada rezeki untuk buat ibadah korban pada kali ini, untuk kita, okeylah, kita boleh berusaha untuk akan datang sesi kita pula untuk melakukan ibadah korban, insyaAllah. Dan nanti kejap lagi Abang Long ketemukan anda seperti biasa ke pukul 12 malam. Ada rezeki, kita jumpa lagi, okey. Terima kasih penyapa. Nanti kejap lagi ada lagu Samudra. Ini lagu Dila Galia versi Dandun. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ini adalah Selangor FM.
1: Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: Jam musim haji. Mulai 13 Mei 2025 hingga 13 Jun 2025, dengarkan Dahlah Batullah Islamah FM, program yang memberi tips dan panduan kepada bakal jemaah haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terencana. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Haji Nasaruddin Osman, mutawif terlatih dan berpengalaman, setiap hari pukul 5.15 petang hanya di Islamah FM 100.9, pilihan tempat radio nombor 1 orang Selangor. Dahlah Batullah, ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkah.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tambah Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 7.80 bermula 6 petang. Holy Bolly akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tempat.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat, alhamdulillah. Kembali lagi suara ini Hazman Haji Osman, aka Balung, insyaAllah nak temankan anda mesti layan hujung minggu untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Ahad, 17 Mei 2026. Terima kasih banyak Anis, selesai sudah temankan kita mesti chill weekend dan layan hujung minggu. Kita Selangor FM, kita nak buka petani bagi biasa untuk Rehla Baitullah 2.0. jadi bagi biasa insyaAllah kita akan dengar perkongsian ilmu daripada yang berbahagia Dr. Haji Nasaruddin Osman. Jadi tanpa masa, kita persilakan Datuk untuk berkongsi ilmu dalam rancangan Rehla Baitullah 2.0.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor yang disayangi. Kalau kita tengok orang melantar jemberah, kadang nampak macam mudah je. Ambil batu kecil, lontar ke arah jemberah, selesai. Tetapi sebenarnya ibadah melontar jemberah ini antara simbol paling dalam dalam ibadah haji. Kerana hakikatnya yang sedang dilontar itu bukan sekadar syaitan, tetapi kita melontar ego kita, marah kita, riak kita, dendam kita, hasad dengki dan hawa nafsu dalam diri manusia itu sendiri. Kadang-kadang syaitan paling bahaya bukan yang berada di luar diri kita, tetapi syaitan yang sedang kita bela di dalam hati kita sendiri. Dan sebab itu tajuk kita hari ini, melontar jamrah melawan nafsu. Apa itu jamrah? Jamrah ialah tempat jemaah haji melontar batu kecil di Mina, iaitu sebagai simbolik peristiwa Nabi Ibrahim AS melawan godaan syaitan. Ketika baginda diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, syaitan datang. Dia ganggu Nabi Ibrahim. Dia pujuk Nabi Ibrahim. Dia lemahkan hati Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim AS tidak tunduk. Lalu baginda melontar syaitan sebagai tanda penolakan terhadap godaan itu. Tetapi kalau kita fikir lebih mendalam, melontar jamrah sebenarnya ialah latihan harian melawan nafsu kita. Kerana syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Dan kadang syaitan tidak suruh kita jadi jahat sekaligus. Dia hanya suruh, tak apalah kot, sekali je, orang lain pun buat. Dan perlahan-lahan hati manusia mula rosak. Mari kita perhatikan sebuah firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53. Inna nafsi la'amaratu bisuk illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sangat cenderung menyuruh kepada kejahatan, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Perhatikan, Allah tidak menyebut syaitan dahulu, tetapi Allah menyebut nafsu. Kerana kadang-kadang musuh terbesar manusia bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Apa dia? Iaitu nafsu marah, nafsu sombong, nafsu ingin dipuji, nafsu cinta dunia. Ramai manusia berjaya lawan nafsu di luar sana, tetapi kalah melawan dirinya sendiri. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mujahida man jahada nafsah fi ta'atillah." Pejuang sebenar ialah orang yang berjuang melawan dirinya untuk taat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Dalam Islam, jihad terbesar bukan hanya peperangan fizikal, tetapi peperangan melawan hawa nafsu. Kerana lebih susah menahan marah daripada mengangkat suara. Lebih susah menahan ego daripada mempertahankan diri. Lebih susah nak memaafkan daripada membenci. Dan sebab itu, ada manusia nampak kuat di luar, tetapi kalah bila diuji dengan pujian, dengan uang dan kedudukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, beberapa tahun lalu saya pernah bawa seorang jemaah lelaki ya, yang juga seorang yang berpengaruh, seorang ahli perniagaan ya. Orangnya baik, pemurah, tapi satu perangai dia ni sangat panas baran. Jangan silap sikit, terus nak marah. Waktu di Mina ketika itu saya ingat lagi, keadaan dah lah sangat sesak. Dan ada seorang jemaah lain terlanggar baunya sikit aja. Oh, dia terus naik marah. Tapi tiba-tiba ada seorang pakcik tua di sebelahnya bisik dekat dia. Kata, "Tuan, kita datang sini nak melontar syaitan. Jangan bagi syaitan hidup balik dalam diri kita." Allahu Akbar. Tersentap lelaki tu. Dan pada malam itu juga dia datang minta maaf dan berkata, "Rupa-rupanya sama ini saya rajin ibadah, tapi saya gagal melawan diri sendiri." Tuan-tuan dan puan-puan, kadang manusia sangka syaitan itu jauh daripadanya. Padahal syaitan paling dekat ialah ketika manusia tidak mampu mengawal nafsunya sendiri. Jadi melontar jamrah mengajar kita satu perkara besar, bahawa setiap hari kita sebenarnya sedang melontar sesuatu dalam hidup. Melontar ego, melontar dendam, melontar sifat riak, melontar cinta dunia. Kerana kalau hati tidak dibersihkan, manusia boleh pergi haji berkali-kali, pergi umrah berkali-kali, tetapi nafsunya masih menguasai dirinya. Dan kadang-kadang manusia paling bahaya bukan manusia yang kuat marahnya, tetapi manusia yang tidak pernah rasa dirinya bersalah. Okey, jadi petang hari ini mari sama-sama kita terus berdoa. Mudah-mudahan ya Allah perkenankan doa kita pada petang hari ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang memberi kekuatan kepada Nabi Ibrahim melawan godaan syaitan, hari ini kami sedar musuh terbesar kami bukan manusia lain, tetapi hawa nafsu kami sendiri. Nafsu yang membuat kami sombong, nafsu yang membuat kami cepat marah, nafsu yang membuat kami cinta dunia melebihi akhirat. Wahai Allah, ajar kami menjadi hamba yang mampu melawan diri sendiri. Pecahkan ego kami, ya Allah, dan jangan biarkan syaitan menjadikan hati kami keras. Jika selama ini kami terlalu mengikut nafsu, tariklah hati kami kembali kepadamu dan jadikan ibadah kami bukan sekadar ritual, tetapi jalan membersihkan jiwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah, ya. Melontar jamrah mengajar manusia bahawa syaitan tidak pernah berhenti menggoda. Dan sebab itu, manusia juga tidak boleh berhenti melawan dirinya sendiri. Kerana kadang-kadang, syaitan tidak perlu menjatuhkan kita sekaligus. Cukup dia membuat hati kita jauh sedikit demi sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin antara kemenangan terbesar dalam hidup, bukan ketika kita berjaya mengalahkan manusia lain, tetapi ketika kita berjaya mengalahkan hawa nafsu dalam diri sendiri. Saya Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Uthman bersama anda dalam Rehlah Batullah 2.0 dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 pilihan orang Selangor. InsyaAllah DJ ya, esok jam 6 petang kita akan masuk pula kepada tajuk korban. Bila cinta kepada Allah mengatasi segalanya. Okay, terima kasih. Thank you. Bye-bye.
2: Okay, terima kasih. Kembali kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman untuk perkongsian mesti rancangan Rehlah Baitullah 2.0 di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rehlah Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: Okey, sekali lagi nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM berteman Kabah Long. Pasti mesti layan hujung minggu sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan kesempatan ini juga perlu nak ucapkan selamat berangkat ke Tanah Suci untuk mantan mantan penyampai Selangor FM, Saudara Daski Syahiwas bin Haji Hamsyah dan juga isterinya Nurul Muharramiyah binti Anwar. Okey. Alhamdulillah, pukul 6 petang ni mereka berkumpul di Mobile Hotel. Kalau anda nak ke sana, nak hantar Daski, bolehlah ke Mobentik Sepang. InsyaAllah malam nanti beliau akan berangkat ke Tanah Suci. Jadi kita doakan semoga Allah permudahkan perjalanan semua jemaah haji kita. Selamat pergi dan juga kembali ke tanah air. Diberikan nikmat kesihatan, dipermudahkan segala urusan ibadah mereka dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah.
1: Asah otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, yang bertanyakan soalan teka-teki dalam asah otak petang ni. Okey, anda dengar betul-betul. Lepas ni Abalo nak minta anda cuba bagi jawapan. Okey, walaupun semalam hari cikgu, hari guru. Tapi soalan hari guru kita tanya pada hari ni. Boleh? Cikgu apa yang ada dua nyawa? Cuba anda fikirkan cikgu apa yang ada dua nyawa. Hantarkan jawapan anda ke 019-330-4425 Selangor FM. Pilihan tepat.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Saya memberikan jawapan untuk teka-teki pada hari ini. Kak Parilah yang berada di Pandan juga terima kasih. Juga untuk Nur Hidayah Husin. Macam tu juga jawapan. Semua jawapan daripada rakan-rakan kita ni sama. Cik Syarul dari Batang Kali pun jawab yang sama juga. Kayla Ulfah juga hadir memani. Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang juga terima kasih. Dengan Kansang FM Kak Zaini yang berada di Puchong. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar kita. Jawapan cikgu apa yang ada dua nyawa? Jawapannya adalah cikgu mengandung. Sebab yang mana orang mengandungnya ada dua nyawa. Jadi itulah jawapan untuk teka-teki dalam Asal Otak di Serangan FM pada petang. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar kita yang berjaya memberikan jawapan yang betul pada hari ini. Tak ada yang salah. Hebat.

Adik saya habis sore. Kita pun 6.26 minit petang. Sekejap lagi 6.30 minit petang. InsyaAllah sama-sama kita akan ikuti rancangan Mawadah bahagian kedua, ceramah yang bertajuk Penawar Hati. Apa pun, terima kasih sahabat-sahabat kita, Liza Ahmad yang berada di Sungai.

0: Jari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Sebab itulah dalam dunia ni ada orang yang kita tengok tak pernah cukup dalam hidup dia. Tak pernah cukup tu bukan pasal apa. Orang yang tak pernah cukup walaupun duit banyak kerana hidup dia sudah hilang keberkatan dalam hidup dia. Macam mana boleh jadi tak pernah cukup ni? Bukan tak ada duit. Gaji 2-3 ribu. Yang setengah tu 5-6 ribu. Tak pernah cukup hidup dia. Nak beli rumah tak cukup. Nak beli kereta tak cukup. Tak cukup. Asyik tak cukup saja. Keberkatan hidup dia dah hilang. Dah tak ada lagi dah. Ada orang Cukup. Bukan banyak pun duit dia. Tapi dia nak buat apa? Allah bagi jalan yang cukup mudah untuk capai hasrat dan cita-cita dia. Cukup. Saya kadang-kadang tengok heran tau. Anak dia mengaji dekat Mesir 2 orang. Mengaji kat universiti dalam negeri 2 orang. Mengaji kat luar negeri 3 orang. Bapak dia kan bukan dia kerja apa pun. Bapak dia kadang-kadang noreh getah. Masa musim getah mahal tak apa. Masa musim getah murah dulu. Kita pun fikir mana bapak dia ambil duit hantar dia tiap-tiap bulan boleh mengaji 5 orang masuk universiti. Kita duit fikir. Rupanya yang tak cukup tu Allah percukupkan. Yang tak ada tu Allah adakan. Di situlah keberkatan hidup tu ada. Sebab itulah kita nak jaga ikhlas ni lah. Kalau hilang ikhlas, kita nak minta tolong siapa? Nak minta tolong Allah. Allah terima amalan yang ikhlas saja. Sebab itulah ikhlas ni benda kena ajar pada anak-anak. Dia tak boleh datang sendiri. Tambah-tambah lagi kita nak kena keluar harta kita untuk bagi kepada orang. Nak suruh ikhlas ingat senang ke? Anak kita pergi buat rosak barang orang. Lepas tu orang tu mari tuntut ganti rugi suruh kita bayar. Nak keluarkan harta tertentu untuk bayar tu dengan ikhlas. Ingat senang ke? Bertengkar dulu. Apa pasal saya nak kena bayar? Ni budak punya kerja. Apa kita nak kena bayar? Saya tak peduli. Kalau cik tak bayar, saya nak report polis. Okeylah kalau macam tu saya bayarlah. Bayar. Tapi yang ruginya, harta dah keluar. Duit dah keluar. Tapi sayang satu, kita tidak menyertai dengan ikhlas. Sayang sungguh. Bila tak sertai dengan ikhlas, apa akan jadi? Pertamanya, perasaan tak puas hati. Timbul dalam darah, dalam dada. Perasaan dendam, perasaan marah, perasaan macam-macam. Yang tu yang jadi penyakit dalam tubuh kita tu. Yang tu yang bertukar menjadi penyakit. Sepatutnya, bila dia nak kena bayar, contoh orang mari ganti rugi sebab anak kita buat pecah cermin kereta orang. Yang ni yang kena perlukan muhasabah diri, ya Allah.
2: Kalau aku bayar, aku rasa tak puas hati, aku rasa tak ikhlas, bayar kena bayar. Ikhlas pula tak ada. Kalau tak ada ikhlas, Allah tak terima. Bila Allah tak terima, pahala tak dapat. Apa pun tak dapat. Pertolongan Allah pun tak dapat. Oh tak boleh, aku nak kena ikhlas. Astaghfirullahalazim. Ni urut dia ada ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kau berilah kepada aku kekuatan, ya Allah. Beri kekuatan kepada aku untuk aku datangkan rasa ikhlas di atas kerja yang aku nak buat ni, ya Allah. Tolong, ya Allah. Kita lemah. Orang lemah, dia tak mampu untuk nak terbitkan rasa ikhlas ni. Kena minta pertolongan Allah. Ambil semayang, air semayang, buat semayang taubat, dua rakaat, urut dada. Ya Allah, tolong bagi aku kekuatan, ya Allah. Aku nak ikhlas di atas perbuatanku ni, ya Allah. Aku nak ganti rugi orang, ya Allah. Tolong, ya Allah. Sampailah kita pun terasa kuat tu. Kita pun pergi jumpa orang tu. Senyum. Berapa tuan saya nak kena bayar ni? Maaflah anak saya, budak ni memanglah kadang-kadang dia nakal sikit. Saya minta maaflah bagi pihak anak saya. Berapa tuan? Di situ baru datang pertolongan Allah. Allah datang pertolongan, beri pertolongan kepada kita tak sama macam orang bagi pertolongan. Luar biasa kadang-kadang. Bila kita pergi dengan muka manis. Bila ikhlas, Allah akan mengorak wajah kita dengan wajah yang ikhlas. Bila kita tak ikhlas, Allah akan tempelkan di atas wajah kita ni wajah tak ikhlas. Bila kita pergi, Tuhan minta maaflah Tuhan. Berapa Tuhan saya nak bayar ni? Ikhlas saya nak bayar ni. Orang yang nak terima duit tadi, Allah masukkan dalam hati dia juga rasa ikhlas.
1: Saya tak sampai hati nak terima ni. Macam ni lah.
2: tak payah bayarlah. Terima kasihlah. Lain kali jagalah anak elok-elok. Allahu Akbar. Tengok, Allah bagi pertolongan di situ. Kita sungguh-sungguh nak bayar dengan ikhlas. Orang tu pula tak payah bayarlah. Dia sungguh-sungguh tak nak terima. Tapi kalau kita ni tanam kesumat, aku tak nak bayar. Biarlah siapa suruh letak kereta kat situ, itu tempat budak main. Aku tak nak bayar. Orang tu pula, aku tak kira. Bayar tak bayar, tak boleh cara lembut, cara kasar. Tak boleh cara kasar, cara lembut. Ha. Dia lagi keras. Sebab di situ tidak ada pertolongan Allah. Allahu Akbar. Bila tidak ada pertolongan Allah, akan berlaku permusuhan. Akan berlaku rasa tak puas hati. Akan rasa apa? Berlaku dendam, kesumat dan sebagainya. Benda ni kena ajar. Kita ni kena ingat Allah tu ada sedang menguruskan urusan kita. Ingat tu. Benda-benda ni yang sebenarnya kita tak praktiskan dalam kehidupan kita. Menyebabkan jadi hawa-hara. Jiran dengan jiran bergaduh. Kadang-kadang kes kucing je. Kucing dia masuk kencing, kena pasu bunga kita, kena kasut kita, kena selipar kita, kena sport rim kereta kita. Kucing biasalah. Dia cukup minat kencing dekat sport rim ni. Sport rim pula baru pula tu. Kita pun buat suara kuat. Nak blur kucing, blur lah elok-elok. Buat suara kuat tepi rumah jiran. Jiran pun dengar. Bila dengar, dia pun, kalau nak pukul kucing, tengok tuan dulu. Gaduh lah tu, gaduh. Gaduh, tak cakap jiran. Sebab tu nak buat apa-apa, kita kena fikir. Ya Allah, kau tolong bagi kekuatan kepada aku untuk aku bersabar di atas kelakuan kucing ni, ya Allah. Kucing ni jiran aku punya. Aku nak sabar, aku tak mampu dengan kelemahan yang ada pada aku. Aku minta kekuatanmu, ya Allah. Lontarkan pada dalam diri aku ni kekuatan untuk aku bersabar. Kita pun sabar. Ya Allah, sabar.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Tak jadi marah jiran, tak jadi nak buat suara tinggi supaya jiran dengar, tak jadi. Allah akan datangkan pertolongan. Apa pertolongan? Allah bagi kesedaran pada jiran. Kerana sabar kita tadi. Mat, kucing aku ni duk kencing tak kat sport rim kereta kau? Kadang-kadang ada juga. Biar dia sedar, bukan kita bagi tahu. Kerana dia rasa sedar. Siapa datang rasa sedar tu? Allah datang kepada dia. Itu dia katakan nakalan min Allah. Itulah pertolongan Allah. Ish, aku tak tahu nak buat macam mana kucing ni. Hei, ha, dia susah hati, bukan kita susah hati. Aku bayar lah mat, berapa rugi kau, aku bayar. Dia nak bayar, kita tak nak terima. Tolak. Allah ambil lah, tolak. Kali ketiga ambil lah. Ha, jangan tolak. Dia pun berasa saya. Ha? Tolak kali kedua ya, kali ketiga ambil. Buah poket dan diam, masuklah rumah. Ini benar yang masyarakat tak praktiskan. Itu dalam bab kecil. Sebab tu hari ni saya duk tengok dalam bab apa saja kalau tak ikhlas tu salah, tu salah buatlah, buang masa. Sebab tu kita tengok ada orang sakit pergi berubat hampir satu dunia. Tak sembuh-sembuh. Tak sembuh-sembuh. Dia duk cari di mana tak kena. Sedangkan Allah kata tiap penyakit ada ubat. Tiap penyakit ada ubat. Habis tu mana ubatnya? Sakit dah lama. Allah kata tiap-tiap penyakit yang turun ke bumi ni, dia turun bersama ubat dia. Kalau gitu mana ubat? Ubat dah ada. Dah jumpa. Tapi cara dia ambil ubat, tak betul. Tak betul cara mana? Sama ada orang yang berubat tu tak ikhlas, ataupun dia yang terima rawatan tu tak ikhlas. Ikhlas ni merupakan satu benda yang boleh jadi ubat. Orang tak nampak situ. Orang tak nampak situ. Sebab tu dalam perubatan Islam, yang paling penting ikhlas. Sebab tu tajuk ni penting sebenarnya. Bagi orang sakit dia boleh ambil faedah. Orang berniaga boleh ambil faedah daripada tajuk ni. Orang yang apa susah boleh ambil faedah daripada tajuk ni. Saya nak katakan begini. Ha? Kita mengaji pun macam tu. Mengaji di antara tanda-tanda barakahnya. Apabila kita mengaji, kita faham. Bila faham, kita boleh buat. Bila kita boleh buat, kita boleh mengajar orang pula. Tu maknanya ilmu tu berkat. Ilmu berkat daripada datang daripada mana? Datang daripada guru yang ikhlas dan murid yang ikhlas. Ada orang mengaji tiap-tiap malam tak faham satu benda. Ada orang faham satu benda tak boleh buat. Ada faham boleh buat tapi tak boleh mengajar orang. Tak boleh bagi tahu orang. Nak bagi tahu anak pun tak boleh. Nak bagi tahu bini pun tak boleh. Menunjukkan ilmu yang dia belajar tu tak barakah. Tak berkah tu sama ada guru tak ikhlas ataupun murid tu tak ikhlas. Terputus di situ. Macam tu juga dalam bab perubatan. Sebab tu kalau nak berubat ni, biar budak kecil pun tak apa, asalkan dia ikhlas. Sebab tu kadang-kadang orang ni salah faham. Dia tengok, oi dia ni hebat. Dia ni hebat lah. Dia ni selalu keluar TV, selalu keluar radio. Kita anggap dia hebat. Kita pun pergi berubat dengan dia. Rupa-rupanya tak juga. Sembuhnya dengan siapa? Ada orang duduk menurut getah. Orang pun tak kenal dia. Tapi boleh sembuh dengan dia bukan kerana ubat yang dia bagi. Bukan kerana populariti dia. Tapi kerana ikhlas yang ada dalam tubuh dia. Dia bagi air sejuk je. Tapi khusyuk dia, ya Allah. Kasihanilah orang yang sakit ni, ya Allah. Kau sembuhkanlah dia, ya Allah. Seperti mana sediakanlah, ya Allah. Kau kasihanlah dia seperti mana kami mengasihi dan menyayangi ibu kami waktu kami kecil-kecil dulu. Ha. Ikhlas tak ada belah bagi ikhlas. Ha. Allah nak tengok ikhlas atau tidak. Ha. Allah tak tengok muka kita, baju kita. Dia sebut di sana, Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru suwarikum. Allah tak tengok muka kita. Walakinallaha yanzuru qulubikum. Tapi Allah tengok hati kita. Bila kita buat apa pun, Allah tengok hati kita. Ha. Kita nak buat apa, buatlah. Allah tak tengok muka, tak tengok baju, tak tengok seluar, tak tengok kasut kita. Allah tengok no, apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu kena jaga hati betul-betul. Sebab tu saya bila berubat orang, kalau rasa letih, saya kata cukup lah kot. Baliklah, besok datang pula. Tolonglah Ustaz. Saya kata dah letih. Letih bila letih, ikhlas hilang. Sambil berjabat dia, Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak balik eh. Bila nak balik, ikhlas hilang. Bila ikhlas hilang berhenti, cukup. Nak buat apa, buatlah. Selagi mana ada ikhlas, buatlah. Bila ikhlas dah tak ada, berhenti. Tak usah buat. Sia-sia. Nak buat apa buat, petua dia senang je. Tapi bila ikhlas dah hilang, berhenti. Nak tolong orang, tolong. Tapi bila ikhlas dah tak ada, berhenti. Tak usah tolong. Tolong pun tak dapat apa dah. Berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia dukung mak dia. Dia nak pergi pasar, dia dukung mak dia. Dia nak pergi mana, dukung mak dia. Sebagai balas jasa kepada mak, dia dukung mak dia. Sebab apa dia dukung mak dia? Nak balas jasa dulu mak dia dukung dia. Nak pergi mana, dukung. Bila nak beli barang, minta izin dekat mak, nak letak mak. Mak, saya minta izin nak letak mak sekejap ya mak. Sebab saya nak beli barang. Mak dia kata, yalah, letaklah mak. Lepas letak, lepas beli barang, dukung balik mak. Sayyidina Umar ikut belakang. Menangis Sayyidina Umar. Menangis apa sebab? Sebab dia tak ada mak. Mak dia dah meninggal. Dia nak balas jasa mak dia dengan dukung macam tu, tak boleh. Menangis dia, ikut perempuan ni. Apa kata Sayyidina Umar? Untung sungguh kau. Untung sungguh kau. Kerana kau boleh balas jasa mak kau dengan mendukung dia ke mana dia pergi. Kerana dulu dia dukung kamu. Apa kata perempuan ni? Dia kata, ya Amirul Mukminin, kamu cuma nampak apa yang kamu lihat, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku dalam hatiku. Sayyidina Umar kata, apa berlaku di hatimu? Ini yang membimbangkan aku. Takut-takut apa yang aku buat ni sebenarnya tak dapat apa, kosong. Aku nak tahu apa yang berlaku dalam dirimu, dalam hatimu. Dia kata, waktu aku segar, waktu aku kuat, waktu aku tak letih, aku dukung ibuku dengan ikhlas sebagai tanda balas jasa kepada mak. Dukung. Bila aku letih, bila aku lengah, datang niatku berubah. Bila nak mati orang tua ni? Kalau dia mati esok, tak payah dukung lagi. Nampak? Disebabkan letih, lengah, hati dia berubah. Aku takut. Takut dengan berubah niat tu menyebabkan segala amalan yang aku buat, kebaikan yang aku buat, Tuhan tak terima. Ini benda. Sebab tu kita, Allahu Akbar. Saya beringat sangat benda-benda macam ni. Sebab saya mengamalkan benda ni. Kita bila duk mengamalkan ilmu perubatan ni, bila kita rasa ikhlas tu letih, bila letih ikhlas nak hilang lah. Sebab letih mengambil tempat. Letih mengambil tempat, ikhlas nak hilang. Kita berhenti, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf lah Tuhan, saya dah letih. Nanti sekejap, tunggu sekejap. Kita pun masuk rehat, mandi, semayang, berdoa pula, ya Allah, kau kembalikanlah ikhlas ni kepada aku balik, ya Allah. Kerana masih ada orang memerlukan pertolongan ku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Bagi dapat ikhlas balik, bolehlah buat balik. Kalau tidak, tak usah buat. Sia-sia. Ya? Nak buat apa pun. Sebab tu kadang-kadang hari ni, kita tak kira lah bela anak angkat ke, bela anak sendiri ke. Kalau kita bela dengan penuh rasa benci, penuh rasa tak puas hati, penuh rasa marah, tak ikhlas, tengok besar budak tu jadi apa. Anak sendiri, darah daging sendiri. Berbanding dengan orang ambil anak angkat, dia bela dengan kasih sayang, ikhlas. Ikhlas tak berbelah bagi. Anak tu akan sayang balik dia, walaupun anak angkat. Berbanding dengan anak sendiri. Lepas tu kita nak pergi ikhlas ni, tuan-tuan, ish, nak suap nasi dalam mulut anak tu, ya Allah, ikhlas. Mak boleh ikhlas dengan anak, tapi anak nak ikhlas dengan mak ni, payah sikit. Mak boleh buat. Sebab keikhlasan ibu ni tinggi. Kekilasan anak ni kadang-kadang tak sampai. Tak sampai makam ibu tu. Ikhlas jagalah.
1: Mawadah. Dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.23. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan moho besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut. Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor. Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka. Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz. Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan. Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan. Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan. Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan. Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang. Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman. Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman. Menara Alustar, Kedah Darul Aman. Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu. Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu. Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan. Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan. Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan. Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak. Teluk Bandung, Kuching, Sarawak. Pusat Falak Bintulu, Sarawak. Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah. Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang. Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang. Menara 188, Kuantan, Pahang. Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya. Dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Setiap detik, setiap serangan, kami bawakan khas untuk anda.
1: Hai guys, what's up? Saya menyaksikan Bilab SFC edisi LS26 brought to you by Hyundai. Pejam celik dah peluang terakhir Liga. So, jom kita borak sepeluangan minggu ni. Okay guys, macam biasa kita sentuh sikit opponent info. Macam korang tahu, minggu ni kita akan lawan PDRM ataupun The Corps. Kita recap sikit pertemuan masa pusingan pertama Liga Super di Stadium Selayang. Selangor menang 3-1 hasil 2 jaringan dari Krigo Moraes dan 1 dari Nur Arawak Day. Tapi itu cerita kat Selayang. Dekat MPPJ pasti akan jadi different game. Bagi saya, PDRM season ni sedikit kurang konsisten. Namun ada beberapa player to watch macam Pat Tesu, Fadi Awad, Ifwat Akmal dan beberapa lagi player yang berpengalaman dalam kancah Liga Super. Okay guys, macam biasa jom kita tengok sikit carta semasa kedudukan Liga Super. Korang boleh tengok dekat table. Selangor FC kini di tangga ketiga dengan 49 mata selepas 23 perlawanan. Cuma satu mata sahaja dipisahkan dengan Kuching City di tangga kedua Liga. Kuching akan bertemu Kuala Lumpur, pasukan di tangga keempat, di mana kita harap Kuala Lumpur dapat curi mata dari Kuching. PDRM kini tangga ke-13 Liga, mengumpul 11 mata dan game terakhir Liga Super mereka adalah terikat satu sama menentang Penang. Macam semua tahu, saingan Liga semakin ke penghujung. Ini adalah last game, so saya pasti semua pasukan akan all out untuk dapatkan 3 mata. Okay guys, macam biasa, siapa free jom minggu ni? Jom kita penuhkan stadium BPJ. Dah last league game, kita penuhkan stadium. Ramalan ke-11-an. Siapa yang korang sepatut start lawan PDRM? Let's go Selangor, mesti 3 mata.
0: Dari sepak bola hingga ke whistle penama, hanya di Selangor FM, Radio

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nur Asmina binti Muhammad Rashid, pensyarah Jabatan

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Subhanallah.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Ibu Istiharan Tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

semangat semangat malam ni penonton-penonton menyaksikan perlawanan antara Serangun FC dan juga PDRMSC, perlawanan terakhir bagi Liga Super. Kata Abang Wan Kajang kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syok tengok bola malam ni. Apa tak syoknya, Selangor sedang mendahului dengan 4-0 di separuh masa yang pertama. Apapun, kita sama-sama mengharapkan pada malam ini Kuala Lumpur City berjaya mengikat Kuching City FC dengan seri, kerana kalau mereka seri, maknanya ada tuah untuk pasukan Selangor FC berada di tangga yang kedua. Dan ketika ini Kuching FC masih lagi mendahului KL City dengan 1-0, manakala Selangor FC sedang mendahului dengan 4.

0: pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Mutalib mencari Zanal, terlepas Zanal.
2: Muta dan Azhar menanti di
1: Mi'an, gol!
2: Definitely terkuduk melihat jaring bergoyang.
3: Dengan aksi tersendiri, meraihkan kedayaan mereka. Tamatlah episod baru berkandil untuk pertandingan bola sepak di mana kita.

Zango adalah tim yang penuh dengan sejarah. They're so rich in history tau. Biar hujan ke, panas ke, rain or shine lah, saya tetap akan sokong Zango. We will always be there. Sebab we are pemain ke-12 untuk Zango. The 12th man, kata orang. Saya tetap akan support tim Zango sampai ke hujung nyawa.

0: Baiklah, kita kembali ke Stadium MBPJ Kelantan Jaya untuk separuh masa yang kedua. Selangor FC dan juga PDRM FC bersama dengan Firdaus Musa.
1: Mana Selangor menewaskan PDRM 3-1. Hasil jaringan daripada Krieger Morais pada minit ke-20 dan 49. Dan Nur Arawabdeh pada minit ke-67 yang mendapatkan jaringan untuk menutup kempen pada perlawanan tersebut dan mendapatkan 3 mata. Dan pada malam ini, separuh masa pertama, mereka menamatkannya dengan 4 jaringan. Satu malam yang pastinya akan diingati sebagai malam penutup yang cukup gemilang untuk pasukan Selangor. Namun adakah cukup untuk mereka mengejar kedudukan Kuching City yang mempunyai kelebihan juga di Stadium Negeri dengan 1 jaringan mengatasi pasukan KL City? Dan kita menanti 45 minit yang kedua untuk dimulakan. Dengan kelihatan sebentar tadi, pemain-pemain utama Selangor yang direhatkan, Faisal Halim, Nur Arawabdeh, Hugo Bumos, Krieger Morais yang setakat ini mencatatkan 23 jaringan dalam 23 penampilan bersama dengan pasukan Selangor. Dan apakah kita akan melihat kelibat pemain-pemain ini di separuh masa kedua, ataupun Kim Panggon akan merehatkan mereka bagi aksi yang penting, aksi final kejuaraan Klub ASEAN menentang pasukan Buriram. Dan pasukan PDRM dilihat melakukan beberapa pertukaran. Kita akan juga memperkatakannya sebentar sahaja lagi. Fakrullah Yusof dilihat antara yang sudah pun masuk ke padang. Dan juga Hakim Hamidun, penjaga gol, juga dibawa masuk. Dan kelihatan Imran Samsu yang turut mengisi kedudukan di padang. Deretan pertukaran yang dilakukan oleh pasukan PDRM termasuk menukar penjaga gol Asri Muhammad yang sudah pun bolos 4 jaringan di separuh masa pertama. Dimulakan separuh masa kedua untuk perlawanan di antara pasukan Selangor menentang pasukan PDRM. Dan untuk pasukan Selangor, mereka perlu meneruskan kecemerlangan di separuh masa pertama, Fitri.
2: Ya, sudah tentu dengan jaringan 4 gol ini, saya kira mungkin Selangor akan menambah lagi jaringan-jaringan yang menarik. Dan untuk pasukan PDRM dengan kemasukan pemain-pemain yang baru, semestinya Eddie Kapen mahukan ada jaringan atau ada serangan-serangan yang baik dilakukan untuk mendapatkan jaringan pasukan PDRM.
1: Dan Amirul Wa'i yang juga dibawa masuk. Mengagakkan pada awalnya Imran Samso, tapi sebaliknya Amirul Wa'i Yaakob, pemain jersey nombor 17, dan tackle yang dilakukan ke atas Kim Jiho. Kita mahu melihat semula ulang tayang ini, Fitri.
2: Satu picakan daripada Elisha kepada Siumin, dan saya kira ini perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Dan semestinya pengadil perlawanan malam ini memberikan amaran atau kata lisan kepada pemain ini, kerana saya kira pemain ini perlukan bola yang terbanyak untuk mendapatkan percubaan-percubaan di luar kotak penalti. Bantuan daripada rakan-rakan beliau itulah yang sangat penting, Fidaus.
1: Ada Taikal, fungsi di bahagian pertahanan Syair Basha. Gerakan yang bermula dari kawasan pertahanan untuk pasukan Selangor. Kairaj

Stadium Negeri juga 3 minit masa tambahan yang diberikan. Kedudukan 1-0 yang masih lagi kekal di sana. Seung Min berjaya mendapatkan Kim Ji Ho yang diasak dari belakang. Menanti whistle pengamat yang akan ditiupkan oleh Kamali Kwan. Arif Nakiudin, bola terus keluar daripada permainan dan akhirnya tiupan whistle pengamat untuk perjalanan 90 minit 6-0 untuk pasukan Selangor. Dan Mukairi Ajmal yang berjaya mendapatkan jaringan hat-trick yang dimahukan. Juga Alif Izzuan yang tidak ketinggalan dalam memberikan jaringan. Dan Alvin Fortes melalui satu sepakan percuma yang cukup berkualiti untuk malam gemilang pasukan Selangor. Untuk Mukairi Ajmal, pastinya 3 jaringan ini dijadikan azimat untuk kembali semula mendapatkan momentum dan juga rentak dan semangat sebagai seorang pemain yang beraksi dalam Liga Tertinggi Negara. Untuk pasukan PDRM, mereka perlu memperbetulkan semula struktur pasukan dan juga untuk musim hadapan untuk hadir seperti biasa. Pasukan mid-table, pasukan pertengahan carta seperti pasukan PDRM, mereka perlu kembali ke form yang tersebut. Dan keputusan akhir di Stadium MPPJ, Selangor 6, PDRM 0.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, bola dah selesai. Sekarang kita berhibur mesti koli-boli di Selangor FM. Berbaki masa lebih kurang 40 minit sebelum pukul 11 malam ni. Seleksi lagu-lagu Hindi dan juga lagu Tamil terbaik kami sajikan untuk anda. Baru saja berlalu lagu daripada Jubin Nautial dan juga Payal Dave, lagu yang berjudul Kuch Batin.

Okey, untuk lagu Hamku Hamisi Curalu Mahabbatin ni, bukan saja penyanyi dia pun kata orang puas menyanyikan lagu ini. Alah, pengiring-pengiring, pemain-pemain muziknya pun puas hati sebab alunan yang betul-betul cukup istimewa. Okay? Curilah aku daripada diriku sendiri. Dan keseluruhan apa yang terkandung dalam lagu Hamku Hamisi Curalu ni, ambillah diriku sepenuhnya, jadikanlah aku milikmu sehingga aku lupa pada diriku sendiri. Wah, tu kisahnya, okey. Hai, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa tugasan yang baru malam ni, menemani anda pasti mesti koli-boli di Sungai FM. Hai, selamat malam untuk Tuan Haji Wan Saman Naim yang berada di Batu 37 Darat Sabak Bernam juga hadir menemani. Juga terima kasih untuk Ustaz Zul, okey, juga tengah dengarkan Selangor FM. Cikgu Syarifah Nolia juga, selamat meneruskan tugasan malam. Hujan bumi berah malam ni sehingga sekarang alhamdulillah. Moga hujan rahmat untuk kita insyaAllah. Terima kasih juga untuk Aunty Zai juga hadir dari Simpang 4 Hutan Melintang Perak.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

lagu yang menampilkan eratnya kasih sayang. Hubungan antara kita bukan baru bermula sekarang. Kau dan aku punya suatu hubungan sejak sebelum ini. Okay, lagu ini petik dari filem Agali Lageja. Menampilkan persembahan daripada Susmita, Kishma dan juga Kishore Kumar. Hey, mau kita ribut dengan seleksi lagu-lagu Hindi dan juga Tamil kami sajikan untuk anda di Koli Boli di Selangor FM. Berbaki dua lagu sebelum kita nak tutup kedai pukul 11 malam.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidil Adha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Walaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, ruling dan baik, tidak menegah mereka secara terbuka kerana kita faham maksud prinsip. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan ugut dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan kita tegas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan tegas. Kalau inilah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kawasan.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Pemacu anjakan kemahiran dan keboleh kerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan. Akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintendent Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nor Aqilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

Okey, kemas kini daripada Sumut Nusantara Command Center SNCC ya, sebanyak 52 kapal global Sumut Flotilla JSF kini telah pun memasuki perairan antarabangsa pada pukul 7:30 malam waktu Malaysia dan kini dilaporkan berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Ketua Pengarah SNCC Datuk Sani Arabi Alim Arabi maklumkan semua kapal berkenaan berlepas dari aderasan Turki pada pukul 1:30 hari waktu Malaysia menuju ke Gaza, dan dalam masa yang sama juga JSF Land Convoy yang juga sudah pun memulakan perjalanan dari Libya pada 15 Mei lalu kini sedang marah melalui laluan darat menuju ke Rafah. Jadi Global Smooth Land Convoy ya, melibatkan lebih 200 peserta daripada lebih 25 negara dengan lebih 30 buah kenderaan termasuk 7 ambulans, lori logistik dan rumah bergerak yang membawa bekalan perubatan serta bantuan penting untuk Gaza. Jadi SNCC mengajak seluruh rakyat Malaysia terus bersatu hati untuk menggandakan usaha menyebarkan fakta dan sejarah yang sahih, menangkis propaganda jahat rejim serta meningkatkan kesedaran awam ya, melalui semua platform media. Jadi SNCC juga terus menyeru rakyat Malaysia untuk terus melaksanakan solat hajat, kunut nazilah dan juga bermunajat berterusan demi keselamatan seluruh delegasi, misi serta kejayaan usaha pembebasan Gaza. Jadi anda ya, boleh layari portal rasmi tanya.sumutnusantara.com untuk sebarang pertanyaan rasmi berkaitan misi dan juga Palestin. Sama-sama kita doakan semoga Allah permudahkan misi perjalanan JSF 2.0.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: mungkin.
1: Okey, mungkin esok Abang akan kembali lagi temankan anda. Mesti PM lokal katakan tempat Cempaka. Apa pun kita doakan semoga Cempaka cepat sihat. Dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang sudi temankan Abang daripada mula tugasan sampailah ke penghujung. Moga terhibur dengan Selangor FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perlis antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini, jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey? Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real-time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sonar FM sentiasa
1: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
2: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
3: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
2: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
3: Elakkan sebarang provokasi.
2: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
3: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
2: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
4: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
5: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum, hai dan salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda, sama ada yang sedang memandu, berkeju malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi, terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM sentiasa di hati. Akan kutunggu, Candy.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Gang Burung Hantu anda untuk pagi ini, okey. Cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, abang-abang lori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak, okey. Sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanim di sini di Konti Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay? Jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting, di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael and Sturrock.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality kan. Dengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Zee, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Halo, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Hani masih lagi di sini. Okey, menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hani nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisi. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang ini sebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah peribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi ini kan. Hani masih lagi menemani anda di Konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan. Mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti dulu exist. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita dah hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, bang. Okey. Nasional
2: FM. Lagu baru
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okey, sedikit perkongsian berita pada pagi ini. Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Motor Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di litar antarabangsa LYL Muhammad Al-Ada Mikail Abdul Hafiz daripada pasukan skuter Dogmai, NetSlab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejayaannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Ada Mikail mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlan daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Kan, apa pun juga kita anak kita punya minat kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan kan. Jadi kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, anda masih lagi bersama Geng Burung Hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian kan. Apapun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live, kita ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah. Yang paling pentinglah kan untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi untuk jam ini. Kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak boleh lah kalau kita nak mengeluh. Orang kata macam kita tak reda dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi ni lah. Waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Jadi saya juga suka untuk kongsikan kan tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan, dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh macam saya katakan tadi kan. Jadi untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruhan tu setiaku di sini, Zian Azin.

One Sweet Day dari Mariah Carey. Okay, waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan? Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan, ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan, ada makanan lebih, siapa yang nak, boleh roger. Jadi yang bangun subuh tu, bolehlah roger tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita, kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan, waktu-waktu macam ni lah bila kita berniaga, esok pagi tu laku jualan kita, rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, suri rumah kita tu kan. Kalau Hanim memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni. Bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hanim cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hanim kongsikan selepas ini terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan, saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi, basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanim cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan, jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil, tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda, walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan, ada tugasan untuk penghantaran. Semoga fokus dalam pemanduan, itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda. Okey, teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Suena la FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya malah sama-sama kita merafakkan setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah letakkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan mudah-mudahan. Apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata sebagaimana kita berdoa juga. Kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23 yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bura, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa maksud pada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memetik apa dikatakan oleh Al-Mahum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Ata'illah rahimallahu ta'ala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang ma'rifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yani intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan. Bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan manusia, ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita bincang, jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah, iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja, ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusuf. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Itu semua persoalan nasib. Ia nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusuf menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpun yang kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah, berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman yang saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun jelas di hadapan mata mereka, iaitu musyriki Mekah, menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka okey, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai cinta. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah. Alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik. Tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia, yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita. Ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian. Kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuatu yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan. Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa? Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini kita boleh pilih nak jadi raja ke nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini yang saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku kan, ia sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis laknatullahi alaih, yang kita tak perlu takwil dah jelas kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang dan jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan? Yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu. Patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya Allah kata, wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflah. Secara bahasa mahfuznya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah. Apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah. Satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan, taubat pada Allah. Yang ketiga, dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi. Ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Lepas bila sebut nafsu, ia akan, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran. Sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk. Boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
1: Allahumma

dapat jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Tak terasa masa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjak.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.

0: Baru saja berlalu nyanyian daripada Alif Sata, The Locust dan juga kumpulan Raihan dengan tajuk lagunya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan segmen Teh Tarik Kopi O untuk edisi hari ini 18 Mei tahun 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Isnin, anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan temankan anda untuk minggu yang ke-18 bagi tahun 2026.
1: Alhamdulillah, hari ini 1 Zulhijjah dah masuk bulan baru hari ini dan juga insyaAllah seperti yang diumumkan oleh pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja semalam, hari ini 1 Zulhijjah dan insyaAllah 10 Zulhijjah Rabu 27 Mei 2026.
0: Okey, so maknanya kita akan menyambut Aidiladha dan mulakan ibadah korban kita pada hari Rabu depan lah.
1: InsyaAllah.
0: 27 Mei tahun 2026. Dan kepada anda yang terus dengarkan kami di frekuensi 100.9 MHz ataupun anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Bersama dengan kami berdua yang mana nak update tentang aktiviti anda pagi ni, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Semalam pun kita sedia maklum ada tempat-tempat yang hujan lebat ataupun ribut petir di beberapa tempat sehingga jam 12.30 malam. Ada yang bawa sampai sebelum subuh tadi. Jadi mungkin yang nak kongsikan di tempat anda masih lagi hujan ataupun sebagainya. Tapi apa-apa pun, kami di Selangor FM ini, Awan dan juga Apis ni nak ingatkan kepada anda, dengan pembukaan jalan raya yang agak licin ni, tolonglah berhati-hati. Lebih-lebih lagi kepada anda yang menunggang motosikal pagi ni, kalau kita tengok pukul 6.15 pagi ni masih lagi gelap ni.
1: Betul.
0: Jadi kalau rasa tempat awak tu ada gerimis ataupun sebagainya, kalau boleh pakai baju hujan tu daripada rumah. Jangan nak berhenti-berhenti kat tepi-tepi jalan sewin wenangnya. Takut orang tak nampak awak. Awak pula dah kecil sekarang. Dah diet kan. Dah buat omek lah. One meal a day lah. Apa semua. Dah kecil dah sekarang. Orang tak perasan risaunya. Okey. Kejap lagi kami akan kembali dalam jam yang pertama antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejar, aku sejar.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Dan jangan pernah kita lupakan juga saudara sesama Islam kita yang berada di Tanah Gaza. Sentiasa kita doakan kesejahteraan mereka dan sentiasa juga kita doakan supaya mereka terus dilindungi. Juga jangan lupa untuk misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di mana update yang terkini ya Wan. Sebanyak 52 kapal Global Sumut Flotilla kini telah pun memasuki perairan antarabangsa pada jam 7:30 malam waktu Malaysia semalam dan kini dilaporkan berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Alim Arabi memaklumkan semua kapal berkenaan berlepas dari aderasan Turki pada jam 1 petang waktu Malaysia menuju ke Gaza. Dalam masa yang sama juga katanya Global Sumut Land Convoy juga sudah memulakan perjalanan dari Libya pada 15 Mei yang lalu dan kini sedang mara melalui laluan darat untuk menuju ke Rafah.
1: Dan menurut beliau menerusi satu kenyataan, konvoi ini merupakan sebahagian daripada gerakan solidariti rakyat Malaysia yang bergerak seiring dengan GSF di laut bagi menembusi sekatan serta menyatakan sokongan kepada rakyat Palestin. Dan Global Sumut Land Convoy melibatkan lebih 200 peserta daripada lebih 25 negara dengan lebih 30 kenderaan termasuk 7 ambulans, lori logistik dan juga rumah bergerak yang bawa bekalan perubatan serta bantuan penting untuk Gaza.
0: Okey, ini kita kena recap ataupun kita kena ingatkan pendengar kita semula di mana GSF 2.0 ni dia lain sikit daripada sebelum ini kerana dia ada juga melalui laluan laut dan juga laluan darat. Yang kita cerita sekarang ini adalah di laluan darat dan menurut SNCC turut menyeru rakyat Malaysia untuk terus melaksanakan solat hajat, kunut nazilah dan munajat berterusan demi keselamatan seluruh delegasi misi serta kejayaan usaha pembebasan Gaza ni insyaAllah.
1: Dan juga seluruh rakyat Malaysia diseru untuk bersatu hati untuk gandakan juga usaha sebarkan fakta dan sejarah yang sahih, tangkis propaganda jahat rejim serta meningkatkan kesedaran awam menerusi semua platform media.
0: InsyaAllah kita wish good luck kepada semua peserta-peserta GSF 2.0 ini dan kita nantikan apa perkabaran yang terbaik. Kita doakan perkabaran itu adalah berpihak kepada kita dan harapnya misi kali ini akan berjaya menembusi tembok-tembok yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel ni untuk kita sampaikan bantuan dan sebarkan, sebar luaskan berkenaan dengan tanda solidariti kita ni kepada Gaza insyaAllah. Dari sungai hingga ke segara.
1: Palestin pasti merdeka.

0: Hai, assalamualkum. Saya Harry Khalifah aka Pam. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Teruskan bersama dengan kami di Radio No. 1 Orang Selangor. Hai, selamat pagi. Anda bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Bakal temankan anda sehingga jam 10 pagi untuk segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O edisi hari ini. Dan sekarang ini tibalah masa untuk
2: Al-Kisah.
1: Alright, 16 Mei tahun 2026 yang lalu, pada hari Sabtu, kita sedia maklum kita menyambut Hari Guru di Malaysia ni. Jadi kita nak ucapkan selamat Hari Guru. Belum terlambat lagi lawan kita untuk kongsikan, ucapkan kepada semua tenaga pengajar yang sedang dengarkan Selangor FM, yang kini sedang bertugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Tapi kejap lagi, mula je 7.30, dia dah jadi satu jawatan lagi, iaitu sebagai seorang pendidik di sekolah kebangsaan, di sekolah menengah, mana lagi, di universiti, dan semualah di saluran-saluran pengajaran yang ada di Malaysia ni. Okey, kita nak kongsikan di mana baru-baru ini viral, di mana hadiah daripada seorang murid kepada cikgu sempena sambutan Hari Guru sememangnya satu amalan yang murni. Zaman kita pun dah ada, Wan.
3: Ya, dah.
1: Awak selalu bagi apa dulu waktu Hari Guru?
3: Bunga.
1: Awak selalu bagi bunga. Saya selalu kumpul duit sekolah tu kan, duit belanja tu. Kalau bulan tu ada Hari Guru, saya akan kumpul tu, saya akan bagi pen. Pen merah, okay. Marker pen, duster, itu antara hadiah yang selalu saya bagilah. Tapi sejak kebelakangan ni, hadiah diberikan bukan lagi daripada usaha keras murid tau. Sebaliknya adalah tajaan daripada ibu bapa.
3: Yeah.
1: Ibu bapa yang lebih-lebih ni. Kan, selalunya dia semangat lebih. Maka tak heranlah ada guru yang menerima hadiah mewah dan bernilai ratusan ringgit turut melakukan perkara yang sama. Seorang wanita berkongsi beberapa hadiah yang dikhaskan untuk guru yang mengajar anaknya. Dia kata, selepas sebulan prepare, akhirnya kita bagi pada cikgu-cikgu. 5 orang cikgu perempuan dapat aksesori emas. Untuk guru besar, penolong kanan, hal ehwal murid dan penolong kanan akademik dapat aksesori emas tapi dari kedai yang berbeza.
3: Cikgu lelaki pula dapat topi daripada jenama yang popular masa kini dan juga semua kita didekorasi macam hantaran.
1: Dia nak jadi orang yang viral lah ni, yang tular dekat media sosial ni. Dan baginya, pemberian hadiah yang dianggap tidak seberapa tu adalah sebahagian penghargaan atas jasa guru berkenaan. Malangnya, perkongsian ikhlas itu mengundang rasa kurang senang pula dalam kalangan segelintir warga maya sehingga dia ni dituduh nak menunjuk-nunjuk.
3: Ya, dan melalui komen balas daripada media sosial, pengguna media sosial turut menyela tindakan ibu terbabit dan menyifatkan perkongsian tu sebagai budaya yang tak sepatutnya dinormalisasikan. Okey, katanya, hate to say this, tolong jangan normalisasikan budaya bragging ataupun menunjuk-nunjuk macam ni. Jadi hari komen yang lain pula, Hari Guru adalah untuk anak-anak belajar hargai guru, bukannya ibu bapa yang havoc nayang hadiah sana sini. Banyak negatif daripada positif.
1: Itulah kan, kita dalam ke bumi ni, kalau kita niat baik, tapi ada juga orang yang akan sangka yang lain. Kat sini dia ada dua perspektif lah. Tak salah mak ayah nak menghargai lebih.
3: Betul.
1: Kalau mampu, bagilah.
3: Bagi.
1: Tapi bila digunakan di platform media sosial untuk post, dia akan rasa, dia menimbulkan rasa orang cakap, nak menunjuk-nunjuk lah tu. Kan? Kritikan tersebut secara tidak langsung mencetuskan perdebatan dalam kalangan netizen mengenai had atau batasan dalam berkongsi pemberian hadiah Hari Guru di media sosial. Ada yang bersetuju bahawa ia boleh menimbulkan rasa rendah diri kepada ibu bapa yang kurang berkemampuan. Ya, saya setuju juga statement ni. Disebabkan parent yang konon humble brag macam inilah sambutan Hari Guru mungkin tidak dibenarkan lagi dan berkemungkinan kes pilih kasih antara murid akan berlaku. Betul?
3: Risau yang pilih kasih tu. Okay, ada juga komen yang kata anaknya di sekolah antarabangsa awal-awal lagi dah keluar memo masa pendaftaran, hadiah untuk guru tak boleh lebih daripada RM50 sebab nak elakkan hal-hal macam ni. Jadi mungkin akan ada pelajar yang kurang kemampuan akan rasa rendah diri untuk berikan hadiah pada guru.
1: Okay. So dalam konteks yang ni, Awan, saya berpendapat macam ni lah. Dalam kehidupan kita ni, kita buat semua bersederhana. InsyaAllah dia akan okey kan. Insya kalau kita Allah berlebih-lebih sangat tu, itu yang mendatangkan kemudaratan tu.
3: Betul.
1: Kan? Jadi harapnya ini, saya rasa masing-masing perspektif masing-masing ada yang setuju, ada yang kurang bersetuju, ada yang pandangan dia macam gini, ada yang pandangan macam ni. Kita di Selangor FM ni menceritakan untuk kita renungkan bersama. Anda letaklah diri anda nak jadi yang mana. Okay. Kalau kita paksa-paksa awak, awak tak nak ikut pun tak guna
3: tak
1: juga.
3: Boleh juga kan.
1: Okey, itu dia untuk Al-Kisah hari ini. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Khalifah, Cikgu Ayu. Terima kasih dengarkan kami. Selepas ini rancangan Refleksi menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Tentang hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi dalam jam yang pertama tapi dah berada di penghujung. Kejap lagi kita akan sambung semula segmen tertarik Kopi O ini dalam jam yang berikutnya. Dan antara lagu-lagu yang akan menanti anda...

ini. Dan jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama jam 7 pagi. Dan selepas itu, saya Apis dan juga Awan akan kembali temankan anda dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Teruskan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info Trafik Selangor FM pertama edisi hari ini 18 Mei 2026 dimulakan dengan dua insiden yang berlaku di Lebuh Raya Duke, iaitu insiden bas rosak

0: trafik terkawal. Selain itu, trafik pelan di Lembu Rayut Teras Selatan E2 di Plaza Tor Sungai Besi menuju ke pusat bandar, pelan di NKVE dari Seri Alam ke Shah Alam, kesas pelan dari Kewajipan ke Susur Subang juga Bukit Rimau ke Highcom. Sementara itu, di Lembu Rayut Best Raya, trafik pelan di lokasi berikut: UPM ke KTM Serdang terus ke Mainz Utara, Palakong ke Demais, Salak Selatan ke pusat bandar, Susur keluar ke Jalan Istana, juga Pandan Indah ke PGRM. Berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PPT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Kita kembali semula dalam jam yang kedua segmen TTKO, Teh Tarik Kopi O. Anda bersama dengan saya, Apis, dan juga Awan. Selamat memandu kepada anda yang sedang memandu. Tadi Awan dah kongsikan info trafik semasa kepada anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Yang nak pergi tempat kerja, hantar anak-anak pergi sekolah, adik-adik, bersemangatlah selepas dah bercuti 2 hari hujung minggu lepas, kan? Hari ni hari Isnin, jangan mandis blues, kata ke Awan kita. Okey, kejap lagi kami akan bawakan bio artis untuk anda. Dalam jam yang kedua ini juga ada sembang to send. Tapi lagu-lagu ini juga akan temankan anda dalam jam yang kedua.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Baiklah, kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami. Hai, selamat pagi diucapkan kepada Abang Hirman Mantap yang menyapa kita di talian WhatsApp. Tak lupa juga kepada Liza Ahmad dan ada juga Abang Wan yang berada di Kajang. Katanya TTKO Selangor FM mantap. Hadir, tahniah Selangor FC berpesta 6 gol malam semalam. Alhamdulillah, tahniah Selangor FC. Tidur lena penyokong-penyokong Red Giant kita. Okay? Jadi sekarang ini tibalah masa untuk kami kongsikan pula Bio Artist. Okey, Wan, hujung minggu ramai yang menantikan senarai lengkap lah pelakon untuk PJL. Dengarnya Puteri Gunung Ledang The Musical akan kembali selepas berapa 10 tahun tu kan?
2: Ada.
1: 10 tahun dah.
2: 20 tahun.
1: 20 tahun lebih kurang. Orang cakap ialah satu karya yang agung, fenomena satu ketika dulu, kini akan menghangatkan industri kan. Jadi Puteri Gunung Ledang dah terjawab. Antara barisan-barisannya dah terjawab. Yang kita nantikan pelakon utama ni, hero dan heroin dia tu kan. Heroin kita dah tahu dah, dia ada dua, Aisyah Rekno dengan Mila kan.
2: Betul, Mila Mohsin.
1: Mila Mohsin yang untuk watak hantuah ni. Kalau dalam movie, watak Dato' M. Nasir lah.
2: Betul.
1: Okey, penantian tentang watak hantuah dalam teater Puteri Gunung Ledang The Musical PGLTM akhirnya terjawab apabila nama bukan nama embun yang akan menggantikan Dato' hantuah tu, tapi Akasha.
2: Penyanyinya.
1: Telah diumumkan untuk menggalas watak berkenaan. Penglibatan Akasha ataupun Firdy Akasha Rosli akan dianggap sebagai kemunculan semula dalam teater ikonik kerana dia sebelum ini pernah terlibat memegang watak yang berbeza.
2: Penyataan 20 tahun lalu, beliau pertama kali melangkah ke dunia PGLTM yang masa tu. Yang season yang pertama tu sebagai bendahara Melaka, tapi dalam dia menjadi pelakon pengganti bagi watak Hang Tuah.
1: Okey, so mana betul lah 20 tahun dah.
2: Betul, 20 tahun.
1: Okey, dan dua dekad kemudian perjalanan itu kembali melengkapkan pusingannya dan pengumuman nama Akasha melengkapkan senarai teraju utama teater berkenaan yang kembali bakal dipentaskan selepas 20 tahun. Kepribadian Akasha dilihat sebagai kriteria utama yang mampu menghidupkan watak Hang Tuah tersebut.
2: Akasha kembali hidupkan salah satu figura paling ikonik dan disaingi dalam legenda Melayu, seorang pahlawan yang terikat dengan daulat, kesetiaan dan pengorbanan. Namun tetap punya sisi kemanusiaan di sebalik beban tanggungjawab yang dipikul. Jadi untuk generasi baru PJL ni, seorang artis dicari yang bukan sahaja mampu bawa kekuatan dan wibawa kepada watak Hang Tuah, tapi juga jiwa matang dan juga kejujuran emosi.
1: Saya dalam memang adore dengan Akasha ni. Rasa macam tak sabar kan. Sebab antara warisan pelakonnya ada Lumat Hafiz sebagai Sultan Melaka, Yusof Hashim sebagai Gusti Adipati, Nadia Akila sebagai Bayan satu, Mimi Flan juga sebagai Bayan, Mila Mohsin sebagai Puteri Gunung Ledang, Akasha sebagai Hang Tuah, dan Aisha Rekno juga sebagai Puteri Gunung Ledang.
2: Detik ni dijangka mula dipentaskan Oktober nanti.
1: Okey, kita nantikan. Ini antara barisan-barisan pelakonnya. Hujung minggu tu saya percayalah ramai yang ternanti-nanti. Siapa Hang Tuah? Siapalah Hang Tuah
2: sekarang,
1: kan?
2: Sekarang ni pun dah orang kata dah tular di tracks, utamanya dia jadi perbincangan hangat di tracks.
1: Yelah, lepas tu satu lagi, masing-masing tak meninggalkan peluang untuk AI kan gambar masing-masing. Orang cakap yelah, berangan tu kan percuma.
2: Masing-masing pun nak bawa watak juga, tapi watak yang pelik-pelik lah. Macam contoh Hang Pi mana.
1: Hang percaya Hang buat sepa pun ada juga. Okey, jadi apa-apa pun kita doakan, semoga apa segala perancangan untuk menghiburkan ataupun kembalikan karya agung ini dipentas berjalan dengan lancar, dan harapnya barisan-barisan pelakon ini dapat membuat persiapan. Dan kalau kita tengok di media sosial, BJL sendiri memang persiapan giat disediakan untuk menjayakan pementasan yang akan dipentaskan pada
2: Oktober
1: nanti. Kita nantikan. Okey, jadi kita tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang sangat-sangat mengambil memori lah. Nyanyian daripada Dato' sendiri, Tiara Jacqueline Asmara Dana. Alright, jadi selepas ini kita akan kembali semula. Yang mana nak sembang-sembang bersama dengan kami, nantikan dalam Sembang Tusen di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Itu dan nyanyian daripada Hakim Rusli dengan tajuk lagunya Nostalgia. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam TTKO, masih lagi bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan, temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Okey, dan sekarang ini tibalah masa untuk kita mulakan
1: Sembang to Set.
0: Hari Sabtu yang lalu baru saja kita menyambut Hari Guru dengan tema yang dibawakan pada tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Okey, tapi belum terlambat lagi lah untuk kita bawa vibe Hari Guru tu, sebab hari Sabtu kita tak ada sembang tu sen, Wan.
2: Betul.
0: Jadi hari ini kita mungkin ada hari Senin ni banyak sekolah yang membuat sambutan Hari Guru kan. Hari Jumaat hari tu lebih fokus kepada perkara-perkara rohani kan. Jadi hari Senin ni saya percaya ramai anak-anak yang bagnya berat penuh dengan hadiah guru. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa perfume, ada yang bawa marker pen,
2: macam pen macam awak bawa.
0: Tapi sekarang ni saya tengok dekat TikTok orang meniaga-meniaga tu macam-macam merchandise tu, bagi ketik kuku lah, minyak angin lah kan, bagi cikgu-cikgu yang sakit kepala bila dengar nak murid bising dalam kelas tu boleh sapu minyak angin. Okey, sempena sambutan Hari Guru pada tahun ni, kita nak dengarlah cerita anda tentang insan yang pernah mendidik, tegur, marah. Marah bukan tanda benci tau. Marah sebab sayang dan mungkin juga mengubah hidup anda. Kadang-kadang bukan sebab subjek yang dia ajar yang kita ingat, tapi disebabkan cara dia layan kita waktu kita susah, waktu kita memang nakal, susah nak dengar cakap tu, malas atau hampir putus asa. Apa yang mereka lakukan? Ada cikgu yang garang. Saya ramai cikgu yang garang dengan saya ni. Sampai satu kelas akan diam. Dengar tapak kaki pun dah diam dah. Ada juga yang sporting sampai jadi tempat mengadu. Tapi mesti ada seorang cikgu yang sampai sekarang bila teringat terus rasa sebab, terharu atau tersenyum sendiri. Hari ni kita nak dengarkan cerita daripada anda.
2: Betul?
0: Mungkin ada seorang cikgu yang sangat-sangat special, sangat-sangat istimewa bagi anda, yang dia tak ajar awak pun. Dia cikgu kelas belah. Tapi mungkin ada pembelajaran di luar kelas yang membuatkan perubahan dalam kehidupan anda.
2: Boleh juga.
0: Pesanan dia yang sampai sekarang anda ingat. Ataupun dia memang ajar anda. Ada satu peristiwa dia bantu kan. Saya paling ingat Wan.

0: Sila lancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada Imron Rizal dan juga Nur Aniza Idris. Nyanyian kembali sebuah lagu yang berjudul Saat Yang Bahagia. Kalau saya dengar je lagu ni, saya teringat dengan seorang cikgu ni lah, Wan.
1: Murid-murid, sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Baca, Nordin.
2: Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu tidur.
0: Itulah ceritanya cerita masa-masa manis tak silap saya
3: Tak betul
0: Okey, Cikgu Sari. Okey, hari ni kita nak cerita pasal cikgu lah, sempena Hari Guru yang telah pun berlalu sebenarnya pada hari Sabtu, 16 Mei tahun 2026. Cikgu yang paling anda takkan lupa, kenapa?
4: Sembang tu set.
0: Itu topik untuk Sembang Tu Sen kita hari ini. Anda boleh WhatsApp kami 019-330-4425 ataupun yang nak hubungi 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Pagi-pagi goreng pekasam, masak kuning, ikan kayu.
0: Assalamualaikum,
5: good morning, how are you?
0: Pagi-pagi ubi kayu. I'm fine, thank you. Alright, okay, Abang Sadiq. Abang Sadiq, kita memang selalulah suka dengar Abang Sadiq punya nama sekolah. Sekali lagi Abang Sadiq, sekolah Abang Sadiq apa namanya?
5: Saint Nicholas.
0: Saint Nicholas School. Pulau Pinang. Okay, Abang Sadiq, kalau waktu Hari Guru, Abang Sadiq selalu bagi hadiah apa?
5: Hari Guru? Untuk cikgu,
0: eh? Yelah, takkanlah untuk jaga pula.
5: Abang nyanyi lagu. Kakak tua.
0: Oh, modal lagu je. Jimat. Oh, jimat lah.
5: Sebab dia yang mengajar abang mula-mula nyanyi lagu tu. Jadi, abang balas lah balik lagu tu kat dia.
0: Apa nama cikgu yang ajar nyanyi lagu Burung Kakak Tua tu?
5: William Breuer.
0: Orang putih. William Breuer nama dia. Macam William nama Breuer. Pemain bola Manchester United. Okey, apa yang abang teringat sangat dengan Sir William Breuer ni?
5: Sebab ada satu hari.
0: Okey.
5: Abang dihukum rotan.
0: Okey.
5: Jadi bila abang dihukum rotan, dia kata tadah tangan.
0: Okey.
5: Ada tangan. Dia pun miap pergi atas tangan. Abang pun sama rotan tu, abang miap pula dekat leher dia.
0: Ui, abang. Hey. Kenapa abang buat macam tu, bang? Tu kan cikgu. Cikgu nak mengajar tu.
5: Ya, itulah dia kata. Sepanjang aku jadi guru besar, belum pernah lagi anak murid
0: balik-baliklah.
5: Kali ini aku dapat anak murid yang liar. Memang dia bedal aku.
0: Allahuakbar. Abang boleh bangga pula. Tapi apa dia, yang
5: tapi,
0: abang...
5: Tapi walaupun ganas, tapi ada pengajaran lah kan.
0: Okey, apa pengajaran yang abang rasa abang belajar daripada peristiwa tu?
5: Dia, walaupun dia macam tu, tapi dia sayang abang. Oh. Dia bawa abang pergi makan, dia bawa abang pergi... Mana-mana dia pergi, abang kira orang nombor dua lah.
0: Yelah. Okey, jap. Saya nak tanya. Abang buat kesalahan apa yang sampai boleh piak memiap ni?
5: Tak. Abang sebenarnya, masa musim hujan, abang buat sampah dengan kertas.
0: Oh, lepas tu main dekat longkang sekolah lah.
5: Main dekat longkang sekolah lah. Pada apa murid-murid semua beli. 10 sen je satu masa tu.
0: Oh, buat berniaga.
5: Buat berniaga.
0: Yelah, waktu tu habis, tak boleh.
5: Habis, masa perhimpunan di Dewan tu, dia kata, aku nak cari
0: siapa yang buat bisnes ni?
5: Kedai sampan ada tak?
0: Ha. Wah, tu abang jadi pun dengan bangga abang mengaku.
5: Diam.
0: Ha.
5: Jadi dengan ekstra hati abang adalah sayalah toke sampan. Oh.
0: Bangga. Ada nak order ke? Ada nak selit order ke?
5: Abang tanya lah. Ha. Nak order sampan kecil ke sampan besar?
0: Ha, itu yang dia piap tu.
5: Aku nak engkau datang ke pejabat, dia kata.
0: Okey. Ha. Terus kat pejabat tu siap lah.
5: Ha,
0: itulah peristiwa yang berlaku. Tapi daripada pelajaran
5: lekatlah rotan dekat leher dia.
0: Allahuakbar. Abang boleh bangga pula abang, tapi benda-benda macam ni kita tak naklah anak-anak generasi tak, kita teruskan.
5: Bukan kita bangga.
0: Ha.
5: Masa tu kita apa dia tak tahu lagi keadaan zalim tak zalim kita masa tu budak lagi.
0: Yalah. Umur abang berapa macam tu?
5: Masa tu 10 tahun lah.
0: Oh, 10 tahun dah macam tu. Tapi pendekatan yang cikgu Sir William Bryer tu ambil tu memang saya suka lah. Kan? Tak boleh guna kekerasan. Dia guna cara lembut. Nampak? Abang Sadiq jadi macam mana sekarang kan? Okey, Abang Sadiq. Terima kasih Abang Sadiq untuk perkongsian cerita Abang Sadiq walaupun menyeramkan sebenarnya tu. Dia lawan balik tu, tapi itulah itibar yang kita boleh ambil daripada cerita Abang Sadiq. Terima kasih Abang Sadiq.
5: Bunga selasih, bunga rampai. Terima kasih.
0: Bye-bye. Okey, itu cerita Abang Sadiq segaraga kita. Okey, kejap lagi kita akan sambung semula cerita ni. Cikgu yang paling anda takkan lupa, ada peristiwa ke? Kenapa? Dia pernah bagi sesuatu ke kepada anda? Jom kongsikan bersama dengan kami selepas ini. Kita akan kembali dalam TTKO jam yang ketiga. Lagu-lagu yang menanti.

0: Hello.
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
4: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
4: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.